0: sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
0: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadaman itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jamaah di Haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Mekah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPA berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. RK menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung
10: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga

0: ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas. Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Keseruan Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut, pendengar ya. Sejumlah grup memang sudah menuntaskan pertandingan kedua. Kita akan coba recap sedikit-sedikit gitu ya untuk Anda para pecinta olahraga sepak bola. Memang yang bikin senyum adalah para pendukungnya Spanyol karena mereka pesta gol 4-0 ya, ditambah 3 sih, ditambah 1 gol bunuh diri dari Arab Saudi. Tapi memang dari pertandingan tersebut yang senyumnya paling lebar adalah Mikel Oyarzabal ya, karena akhirnya dia bisa menjawab bulian dari netizen di pertandingan pertama. Dia betul-betul tidak berdaya gitu ya, bahkan sepanjang 30 menit pertama tidak menghandle bola sedikit pun. Tapi di pertandingan kedua lawan Arab Saudi, nah itu dia baru muncul magisnya gitu ya. Bahkan 2-0 gol dilesakan oleh Oyarzabal.

Ya, Piala Dunia 2026 lagi seru-serunya. Banyak kejutan juga, ada banyak gol-gol indah, gol-gol cepat, dan tentu ada rekor-rekor juga yang tersaji gitu ya. Ada yang pamer skill tentu, namanya pemain sepak bola harus dong ya. Tapi tahukah Anda bahwa di balik gemerlapnya panggung Piala Dunia kali ini ternyata ada beberapa nama yang justru lagi loyo ya, dicap juga belum memenuhi ekspektasi alias mainnya underperform gitu ya. Dan mengutip laporan dari Fansided, ada beberapa bintang top yang performanya di fase awal grup jadi sorotan, tapi ternyata di pertandingan kedua justru membalikan segalanya. Yang tadinya kayak gak ada apa-apanya nih di pertandingan pertama, tapi pertandingan kedua ternyata bisa jadi man of the match juga gitu ya. Nama pertama yang paling disorot adalah Cristiano Ronaldo, pendengar ya. Jadi pasca Portugal ini ditahan imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, sang kapten langsung kena kritik tajam. CR7 atau Cristiano Ronaldo dinilai minim kontribusi dan belum bisa memberikan pengaruh besar di lapangan. Meskipun posisinya memang masih jadi andalan utama dari timnas Portugal, tapi ternyata bagi fans jelas ekspektasi berlebihan gitu ya. Apakah nanti di pertandingan kedua mampu untuk Portugal bisa membalikan keadaan dan menyelamatkan posisi mereka? Ya tentu mereka juga nanti akan melakoni pertandingan lainnya gitu ya. Di pertandingan pertama, Mikel Oyarzabal ini dinilai sangat tidak berguna di lapangan gitu ya, tidak tajam, tapi ternyata pas semalam melawan Arab Saudi, nah itu dia baru ya akhirnya muncul gitu ya sosok Oyarzabal yang dinanti-nanti untuk aksinya atau skillnya gitu ya. Kemudian juga ini ada nasib yang kurang baik sih menimpa wonderkid Real Madrid asal Turki, yaitu Arda Güler, yang memang dipastikan Turki ini harus angkat koper gitu ya. Walaupun ada satu pertandingan terakhir yang mereka harus lakoni, tapi ya itu hanya sebatas hiburan saja. Pada saat awal diharapkan Arda Güler ini bisa jadi motor serangan dan juga membawa Turki menjadi tim kuda hitam, tapi ternyata gagal ya, gagal total. Sedihnya lagi Turki memang harus angkat koper duluan dari fase grup. Set ending tentunya untuk Arda Güler yang diharapkan bisa membawa Turki menuju juara Piala Dunia gitu, atau mungkin melewati fase grup setidaknya gitu ya. Kemudian ada juga maestro veteran Kroasia yaitu Luka Modric, pendengar. Di usianya yang sudah menyentuh 40 tahun, ternyata Modric di lapangan saat ini kelihatan mulai berkurang dominasinya. Jadi ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia sering disebut sebagai jenderal lapangan tengah, tapi nyatanya memang sampai hari ini belum menunjukkan performa terbaik bersama Kroasia. Nah, gimana menurut Anda dari beberapa pemain tadi, siapa yang memang akan bangkit gitu ya? Atau harapannya Cristiano Ronaldo tentu yang paling disorot ya. Cristiano Ronaldo akankah memang bisa menunjukkan bahwa dia adalah God sesungguhnya, karena kan ini adalah last dance-nya Ronaldo gitu, dan juga ada beberapa pemain lain seperti Messi tadi, Luka Modric juga gitu ya, sebagai pemain-pemain senior di lapangan tapi memang belum menunjukkan performa terbaiknya. Kalau Messi ya kita tahu Messi Argentina mampu membantai lawan-lawannya gitu ya. Ya Ronaldo sih yang memang paling ditunggu. Nanti mungkin kita akan lihat di pertandingan berikutnya apakah Portugal mampu untuk mengejar ketertinggalannya, bisa menyelamatkan diri untuk bisa mengumpulkan modal ke fase grup. Ya, tentunya Piala Dunia 2026 nantinya masih akan terus hadir bersama Radio Republik Indonesia dalam pesta bola dunia yang akan menghadirkan juga pertandingan-pertandingan seru.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih soal Piala Dunia 2026 ya. Kalau tadi kita bahas tentang beberapa pemain yang dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya, walaupun sebelumnya dari Fansided itu menyebut ada Mikel Oyarzabal, tapi ternyata di pertandingan Spanyol versus Arab Saudi, Oyarzabal ini mampu melesakkan 2 gol gitu ya, membuatnya jadi senyum lagi. Bahkan dia mendapat rating, kalau saya lihat di Google gitu ya, rating secara performa dia yang terbaik gitu ya. Ini membuktikan bahwa ternyata Spanyol masih punya mimpi dan asa gitu ya untuk bisa bertahan di Piala Dunia 2026. Dan tentu dari Spanyol sorotan lain untuk Lamine Yamal ya, si wonderkid asal Spanyol ini juga dia berhasil mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol termuda ke-8 dalam sejarah Piala Dunia. Karena usianya yang baru 18 tahun, 343 hari. Nah, kira-kira pada saat Anda di usia Lamine Yamal, Anda sudah berbuat apa? Kalau Lamine Yamal itu masuk ke sejarah Piala Dunia gitu ya. Jadi di Spanyol sendiri, Yamal cuma kalah muda lah ya dengan Gavi pada saat Gavi juga mencetak gol di tahun 2022 lalu versus Costa Rica.

Pertandingan yang berlangsung dari Los Angeles, pendengarnya, dua tim tangguh Belgia versus Iran. Ternyata mereka harus sama-sama puasa kemenangan setelah menyudahi pertandingan dengan skor kacamata alias 0-0 ya. Jadi harus berbagi poin satu-satu juga.

Ya meskipun tidak ada gol, tapi laga ini benar-benar panggungnya para penjaga gawang. Jadi kiper Iran, Alireza Bierenvan, dan juga kiper Belgia Thibaut Courtois ini betul-betul tampil hebat ya. Jadi mereka melakukan penyelamatan-penyelamatan yang penting, dan saking apiknya, kiper Iran juga terpilih sebagai man of the match di pertandingan ini. Belgia yang dilatih oleh Rudi Garcia sebenarnya tampil dominan, apalagi striker andalan mereka Romelu Lukaku yang akhirnya kembali menjadi starter selama setelah setahun ini absen gitu ya. Sayangnya memang serangan demi serangan Belgia selalu mantap di tembok pertahanan Iran yang disiplin banget. Malah ya, Iran yang diasuh oleh Amir Galenoy ini beberapa kali bikin pendukung Belgia senam jantung. Karena di menit ke-25 Mehdi Taremi sempat golin ya lewat skema tendangan bebas cerdik, tapi sayang seribu sayang dianulir gara-gara ketahuan offside. Dan drama makin seru saat pertandingan di babak kedua. Pendengar, di menit 66 petaka datang untuk Belgia. Jadi back tengah mereka Nathan Ngoy ini bikin blunder kontrol bola dan terpaksa menjatuhkan pemain lawan. Alhasil wasit tanpa ragu juga mengeluarkan kartu merah. Dan apesnya, meski unggul jumlah pemain, tapi Iran gagal memanfaatkan situasi ini sampai peluit panjang berbunyi dan skor pun tidak berubah, masih 0-0. Sampai kedua tim ya harus puas berbagi angka demi masing-masing mengoleksi 2 poin dari 2 laga gitu ya. Tapi ada satu catatan rekor nih dari kipernya Belgia, Thibaut Courtois gitu ya. Dia resmi untuk menyamai rekor legenda Belgia Enzo Schifo dengan total 17 penampilan di putaran Piala Dunia. Mantap betul ya. Jadi itu dia sedikit recap dari beberapa pertandingan yang juga disiarkan melalui Radio Republik Indonesia. Yang enggak sempat nonton ataupun mendengarkan semalam, nah itu recap tipis-tipisnya. Oke, kita sudahi info-info tentang Piala Dunia, pendengar, karena masuk pukul 8 tentunya kita juga nanti akan menantikan dialog Asta Cita ya. Akan ada narasumber tentunya yang akan berbincang di studio pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Terelie mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita sekarang akan hadirkan Astacita Dialog ya. Untuk kesempatan hari ini, Senin 22 Juni 2026, ada tema yang akan kita bahas, yaitu kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju. Tentunya bersama Marisa hingga jelang pukul 9 nanti, dengan beberapa narasumber yang alhamdulillah ya, ternyata ada 3 narasumber yang sudah hadir di studio, sudah menyempatkan waktunya ke Pro 1 RRI Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum bapak-bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, di hari Senin ini walaupun mungkin banyak kesibukan yang menanti, tapi tetap menyempatkan waktu untuk hadir ke studio Pro 1 RRI Bogor.
2: Ya, RRI ya, nggak
0: kemana. Siap. Baik, kita sapa dulu satu persatu ya. Yang pertama ada Bapak Dawak Sufatur Rahman selaku tokoh muda Pasundan. Selamat pagi, selamat bergabung Pak.
2: Pagi Bu.
0: Oke. Kemudian juga ada Kolonel Infantri Sigit Purwanto, Pak Sigit, yang merupakan Kepala Prodi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Republik Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam Pak.
0: Tidak ada yang salah Pak dengan yang saya sebut. Oke. Kemudian juga ada Bapak Agus Suhendra, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Gimana Pak dari Kabupaten Bogor macet ke Kota Bogor?
4: Aman.
0: Ada... Oke. Ini berbicara soal kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju ya, apalagi beberapa hari terakhir ya memang ada lah ya dinamika-dinamika yang terjadi yang memang melibatkan generasi muda, kaum muda gitu ya, untuk menyampaikan suara aspirasi mereka. Dan ini sebetulnya adalah tanda demokratis yang hidup. Walaupun belakangan muncul juga aksi ketidakpuasan ya di berbagai tempat, yang kita uji bukan keberanian bersuara, tapi bagaimana cara menyampaikan pendapat ini. Apakah kreatif, inovatif, tanpa merusak, tanpa vandalisme, dan tetap mengedepankan jiwa nasionalisme dan juga etika keindonesiaan ya. Dan pagi hari ini kita akan bahas lebih lengkap dengan narasumber tersebut. Mungkin yang pertama saya ke Pak Dawaks dulu ya, sebagai tokoh muda Pasundan nih Pak.
2: Aduh, harusnya komandan dulu nih.
0: Oke, Pak, bagaimana melihat potensi kaum muda Bogor menyalurkan aspirasi lewat jalur kreatif seni budaya, konten digital, wirausaha sosial? Apakah memang dianggap kritik suara anak muda ini ya sudah berjalan dengan baik gitu Pak? Mangga.
2: Baik, terima kasih Ibu
0: Marisa.
2: Ibu Marisa,
0: boleh lebih dekat ke mikrofonnya Pak.
2: Terima kasih Ibu Marisa serta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi buat pemirsa RRI semuanya. Pertanyaan yang ditanyakan Ibu Marisa dari RRI tadi sangat bagus, dan insya Allah saya akan menjawab dengan bagus juga tentunya. Saya rasa apa yang menjadi kondisi dan situasi hari ini terhadap generasi muda, generasi Gen Z, milenial, atau apalagi yang namanya yang baru lagi itu namanya generasi apa tuh Pak?
0: Alpha.
2: Alpha. Itu adalah sebuah perubahan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta ini. Kembali kepada kearifan lokal tentunya yang ditanyakan tadi, ada beberapa kaum milenial, Gen Z dan Alpha juga, alhamdulillah wa syukurillah, mereka tidak meninggalkan dengan serta merta seni budaya adat istiadatnya, Pak. Bukti nyata kemarin di hari HJB, kaum milenial yang tergabung dalam sebuah paguyuban seni budaya Karinding, mereka mengadakan kemah bakti budaya, kemah bakti seni budaya Karinding. Dan itu diikuti oleh beberapa kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Saya hadir sendiri, dari kementerian juga hadir, dari Pemda Kabupaten diwakil oleh Bapak Kepala Dinas Kang Yudi juga hadir. Dan itu isinya sangat baik. Dalam perkemahan seni budaya Karinding itu menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa intinya pemuda khususnya yang ada di Jawa Barat harus bersatu, terus berkarya demi kemajuan dan menyongsong Indonesia emas.
0: Oke. Sunda cager bager bener pinter singa. Masih relevan gak sih Pak untuk kaum muda saat ini gitu ya, juga bagaimana supaya mereka ya tetap bisa menjaga etika-etika budaya dan juga berbangsa?
2: Sangat-sangat relevan menurut saya, karena kan cager, bagar, singer, pinter itu kan merupakan sebuah falsafah hidup orang Sunda untuk menuju kemajuan yang lebih baik. Di situ ada cager, berarti kan sehat jiwa raganya, rohaninya juga harus sehat. Bager kan berarti sayang terhadap sesama, menghargai yang tua, menghormati yang muda. Singar juga berkemajuan, terus pintar, selalu ingin menggali ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negaranya tentunya, itu aja.
0: Oke, tadi soal pintar nih Pak, kita akui memang anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, wah canggih-canggih, apalagi dengan adanya teknologi yang menyokong mereka gitu. Tapi apakah dengan kepintaran ini juga mampu membawa Bogor misalnya, ataupun mungkin juga membawa Indonesia ke arah tadi menuju generasi emas 2045?
2: Insya Allah, generasi muda terutama yang di tatar pakuan Pajajaran atau Bogor, Gen Z atau milenial ini sangat pintar-pintar. Mereka sangat pintar menguasai IT. Saya aja kadang kalah sama anak saya, perihal download mendownload ya, itu sebuah kemajuan tentang ilmu teknologi IT terbaru yang tidak bisa kita lakukan, dan harus kita selaku generasi harus bisa memanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, dan bahkan menyempurnakan teknologi itu untuk kemajuan bangsa ini tentunya gitu.
0: Oke, baik. Nun, Kang Dawaks pada waks ya.
2: Sama-sama.
0: Kita bergeser ke Kolonel Sigit. Pak Sigit, dari kacamata strategi pertahanan ini, sekarang mungkin kita membahas soal pertahanan negara dan bela negara gitu dalam bersuara, karena kan anak-anak muda juga harus punya nih jiwa bela negaranya nih. Tapi dari kacamata strategi pertahanan, ketika misalnya anak-anak muda ini menyampaikan aspirasi, mereka kan wajib juga untuk menjaga fasilitas publik ya, ketertiban saat berpendapat, ini adalah bagian dari bela negara juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kaum muda bisa tetap kritis dan juga bisa tetap menjaga keutuhan bangsa? Mangga.
3: Terima kasih Mbak Mariska. Jadi memang negara sudah menjamin kan, pasal 28 itu kebebasan untuk membuka pendapat di muka umum, memberikan baik secara lisan maupun tulisan ya, sudah terjamin oleh undang-undang. Tetapi ya, ada kelanjutannya juga kalau kita lihat di poin-poin pasal 28 itu, bahwa sejauh mana mengumpulkan pendapat di muka umum tersebut tidak mengganggu hak orang lain, termasuk di dalamnya adalah fasilitas umum, kemudian sarana prasarana umum, ya itu. Kemudian kalau kita bicara secara politik ya, menurut Baribusan itu bahwa keamanan nasional itu tidak hanya pertahanan keamanan, tapi juga menyangkut politik, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan. Sehingga apabila adik-adik ini mengemukakan pendapatnya tapi tidak memperhatikan, kemudian tidak ikut mengamankan fasilitas umum, fasilitas masyarakat, juga akan secara general akan mengganggu ketertiban masyarakat, yang dampaknya akan berdampak terhadap ke national security, keamanan nasional gitu. Memang tadi kalau kita bicara undang-undang ya, setiap warga negara itu berhak untuk melakukan upaya pembelaan, upaya bela negara ya, kalau pasal 27 kemudian pasal 30 juga, untuk tiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut dalam pertahanan keamanan negara itu. Jadi boleh mereka melakukan pendapat, tetapi juga ikut menjaga fasilitas dan sarana publik. Kita tidak ingin terjadi yang beberapa bulan lalu ya, ketika demonstrasi di daerah Senen mungkin ya. Di Senen itu sampai dibakar itu fasilitas umum terminal kan. Shelter sehingga ya, tidak beroperasi sekian lama, sehingga mengganggu masyarakat. Transportasi publik masyarakat itu kan ya sangat tidak bagus ya. mereka diberi kebebasan tapi wajib juga untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat umum.
0: Demikian. Dampak kerugiannya juga nyata.
3: Signifikan itu sekian puluh miliar kan. Kan uang negara juga, uang masyarakat juga yang di sana.
0: Iya betul. Dan kalau dari Unhan sendiri Pak, untuk mendidik calon pemimpin pertahanan, nilai kebangsaan dan etika apa yang memang perlu ditanamkan supaya generasi muda berani bersuara tapi tidak melukai persatuan Indonesia?
3: Kalau kami di Unhan itu Unhan itu dibentuk tahun 2008-2009 pada saat itu oleh Pak SB ya. Kemudian keluar Perpres juga tahun 2011 itu nomor 5. Unhan itu secara akademik memang di bawah Kemendikti, tetapi secara operasional di bawah Kementerian Pertahanan, sebenarnya agak unik ini. Kemudian menjadi center of excellence di bidang pertahanan dan bela negara. Jadi memang fokus kami ya pertahanan dan bela negara. Jadi dalam mata kuliah, kemudian mulai dari awal ada pemberian contoh di S1 kan kami ada D3, S1, S2 dan S3. Itu ada untuk S1 dan D3 itu 3 bulan mereka basis bela negara. Kemudian untuk S2, S3 itu kurang lebih 10 hari. Kemudian mata kuliah juga selalu ya disisipi dengan materi-materi bela negara. Karena kedepannya diharapkan ya mereka menjadi pimpinan-pimpinan bangsa. Kalau S1, D3 menjadi militer, untuk S2 dan S3 nanti kembali ke bidangnya masing-masing menjadi agen bela negara. Mereka bisa menularkan ke rekan-rekannya di instansi ataupun lingkungan masing-masing bahwa ya kewajiban kita untuk membela bangsa dan negara ini. Demikian Pak.
0: Oke. Pak, ada yang bilang katanya mendidik generasi muda sekarang nih lebih sulit lah ya. Misalnya kayak sekarang sudah masuk di gen Z, gen Alpha gitu ya. Lebih sulit daripada gen milenial. Nah, Bapak sendiri bagaimana melihat ini, Pak?
3: Ya, emang kesulitan ya saat ini kita tidak seperti zaman-zaman kami, Pak. Ini Taufik ya.
4: Zaman 90.
3: Iya, itu kan ada ini. Kita SMP SMA ada P4 ya,
2: P4.
3: Itu PMP pelajarannya, kemudian ada P4, ada P4. Doktrinasi lah, sehingga dari awal kurang lebih seminggu atau berapa hari ya, 5 sampai 7 hari itu kan kita
2: seminggu
3: menerima materi-materi butir-butir Pancasila. Apa sih yang perlu diterapkan, butir-butir Pancasila, menghargai orang dan sebagainya. Sekarang kan tidak ada seperti itu kesulitan kita di tengah yang borderless. Informasi dari Amerika kita terima, Rusia dengan cepat kita terima melalui Telegram, WA dan sebagainya, Instagram. Sehingga kembali lagi benteng-bentengnya adalah pribadi dan benteng awal itu keluarga. Bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya, membatasi, kemudian didikan di keluarga, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bertoleransi dengan rekan-rekan di kelas mungkin, termasuk di lingkungan sekolah. Kan sekarang ada profil pelajar Pancasila ya di sekolah-sekolah. Itu memang ya satu bagian atau rangkaian upaya dari pemerintah untuk tetap menjaga itu. Sampai memang paling dominan sekarang adalah kemampuan untuk literasi digital dan memfilter. Filter itu yang sangat dominan. Karena informasi yang sangat bebas, sangat terbuka, filternya ya landasannya pertama ya landasan tadi iman dan takwa. Kalau menurut saya ya filter secara pribadi, iman dan takwa oleh keluarga dan lingkungan itu untuk membentengi dan memfilter tadi informasi yang masuk. Samping kemudian ya memberikan falsafah hidup, kemudian bagaimana cara etika dan adab di lingkungan dan keluarga, itu yang akan membentengi termasuk nanti di tingkat di level sekolah maupun di kampus ya. Saya kira itu lebih dominan kepada pribadi.
0: Terima kasih Pak Sigit ya. Sekarang bergeser juga ke Pak Agus ya. Siap. Dari Kesbangpol Kabupaten Bogor nih, kita tinjau juga bagaimana peran pemerintah daerah untuk membantu menyalurkan aspirasi. Pak Agus sebagai Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor, bagaimana juga nih pemerintah daerah melihat gelombang kritik dari kaum muda saat ini? Ada nggak sih saluran resmi gitu yang memang disiapkan supaya aspirasi anak-anak muda ini bisa sampai ke pembuat kebijakan tanpa harus merusak fasilitas publik?
4: Siap. Mohon izin, tentu kami pemerintah daerah ataupun secara khusus dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melihat gelombang kritik dan sebagainya menjadi bagian yang harus kita terima. Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa kita sudah sepakat demokrasi menjadi bagian dari apa kehidupan kita, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Adapun bagaimana saluran-saluran yang disiapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, sebagaimana undang-undang tentang pemerintah daerah, bahwa kehidupan di daerah itu, kehidupan apa namanya, pembangunan sebagainya, kita diberikan kewenangan sekitar 32 urusan pemerintahan, mulai dari pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di dalam melaksanakan urusan pemerintahan ini, pemerintah daerah telah membentuk satuan-satuan kerja perangkat daerah. Di dalam tugas pokok dan fungsi semua satuan perangkat daerah itu disiapkan fungsi humas, Bu. Jadi siapapun masyarakat, siapapun dari golongan manapun masyarakat, berkaitan dengan kritik tadi, untuk hal apa mereka melakukan kritik, masukan, himbauan dan sebagainya, untuk urusan pemerintahan apa. Di semua perangkat daerah fungsi-fungsi humas sudah ada. Artinya ketika fungsi itu sudah ada, pegawai-pegawai atau siapapun di bagian itu akan bisa menerima, berdiskusi dan sebagainya, mendapatkan masukan dan sebagainya. Dan itu menjadi bagian dari upaya kita dalam evaluasi kinerja, gitu kan. Siapa tahu kritik itu memang betul adanya berdasarkan data, berdasarkan eviden dan sebagainya. Dan siapa tahu hasil dari kritik itu dia menjadi satu apa namanya telaahan dan yang kita butuhkan untuk lebih meningkatkan kinerja-kinerja di setiap urusan pemerintahan. Gitu.
0: Oke, baik. Dan kemudian apakah ada program atau forum kolaboratif yang memang sudah ataupun akan digulirkan dari bidang ideologi dan wawasan kebangsaan supaya energi dari kaum muda ini bisa diarahkan ke kegiatan yang inovatif gitu Pak ya, bisa berupa diskusi atau karya seni, riset kebijakan atau aksi sosial, enggak Pak Agus?
4: Untuk di bidang ideologi sendiri Bu, sudah berjalan kita kerjasama dengan mungkin masih terbatas ya, kita bekerja sama dengan beberapa sekolah SMK, SMA, kita berdiskusi tentang kaitan wawasan kebangsaan karena emang itu bagian dari tugas kami di bidang ideologi. Di samping itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan turun ke sekolah-sekolah untuk apa namanya tadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan wawasan kebangsaan juga bela negara. Kedepannya kita sangat membuka Bu, kalaupun ada dari apa elemen masyarakat ingin bekerja sama dengan kami kaitan dengan pengharustamaan Pancasila, tentunya kita lebih bicara tentang wawasan dan kebangsaan dan sebagainya, bela negara dan sebagainya begitu. Dan di kami sendiri secara apa namanya teratur kami bekerja sama dengan forum pembauran kebangsaan di Kesbangpol. Dan untuk aksi-aksi sosial kami pun kemarin turut serta dalam apa penanaman sekian pohon gitu untuk penghijauan di daerah Ciomas sana gitu.
0: Oke, baik, tentunya ada kegiatan-kegiatan yang memang disiapkan gitu
4: ada
0: ya,
4: kegiatan
0: untuk
4: yang
0: menyalurkan energi
4: dan
0: mereka.
4: Kita siap bekerja sama dengan siapapun dengan format yang bisa kita diskusikan.
0: Oke, mungkin termasuk dengan Unhan dan siap. Juga dengan tokoh pemuda Pasundan
4: nah,
0: ya Pak.
4: Unhan
0: ya.
4: Ini sudah. Unhan ini bagian dari narasumber kami ketika bicara kebangsaan. Kita bicara
3: bulan lalu saya diundang Bapak ini dari Kesbangpol untuk memberikan sebagai narasumber tentang wawasan kebangsaan bagi adik-adik ya persatuan adik-adik
4: ada IKAPRI
3: IKAPRI di jadi rutin dari Unhan yang diundang dari Kesbangpol kota kabupaten dan kota Bogor untuk memberikan ya wawasan kebangsaan, sosialisasi demikian, Pak.
0: Agenda rutin, Pak?
3: Ya, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Okay. Ya. Kita jeda dulu ya, Bapak-bapak ya. Kita masih bahas tentang kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju. Pendengar, kita akan jeda dulu sejenak untuk menyimak beberapa informasi ini, dan Anda juga boleh jika ingin menyampaikan pertanyaan di 081-5x4200 untuk WhatsApp kami.
5: Mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sendal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
6: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali, bro.
7: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
6: Mas, gak ikutan demo juga?
8: Maaf, mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
6: Lah, ngapain di sini?
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di STC Dialog Pro 1 RRI Bogor ya. Kembali untuk juga bertanya kepada narasumber yang memang sudah hadir di studio ya di sesi kedua ini. Dan kita langsung ke Kolonel Infantri Agus ya. Mohon maaf, Kolonel Infantri Sigit maksudnya ya. Yang juga tentunya akan menyampaikan gitu ya, apa saja yang memang ada di Unhan. Dan mungkin kalau rekomendasi konkret dari kampus, sekolah dan keluarga supaya bisa menghadirkan generasi cerdas bersuara tangguh menjaga NKRI, apa nih yang memang Bapak ingin sampaikan untuk generasi Indonesia Emas 2045?
1: Terima kasih Mbak. Menurut saya rekomendasi untuk ya dari rekan-rekan untuk para mahasiswa khususnya yang ada di kampus memang perlu diberikan literasi ya, literasi secara maksimal bahwa kita boleh mengkritik tetapi based on evidence, based on data. Kalau saya lihat kemarin beberapa hari yang lalu ada diskusi nasional di situ kan, mereka tidak menggunakan data, hanya emosi saja kan, itu perlu
0: gejolak kaum ya, muda apa itu.
1: Minimal berbicara tuh kampus kan dididik untuk rasional. Secara ilmiah bagaimana bertutur kata, punya etika berdasarkan rasional kan, ini rasional, sehingga ya kita boleh mengkritik tetapi berdasarkan data sehingga apa yang disampaikan diutarakan tuh jelas, tidak hanya berdasarkan emosi. Sehingga perlu tadi masalah literasi digital untuk rekan-rekan mahasiswa, termasuk juga mungkin ada materi-materi saat ini masih ada kewiraan ya Pak ya?
2: Masih
1: ada kewiraan, itu mungkin perlu dimaksimalkan, termasuk di tingkatan level sekolah. Sekarang juga ada profil pelajar Pancasila, kemudian tadi dari Kesbangpol ada rutin tiap minggu menjadi inspektur upacara ya, pembina upacara. Termasuk juga program kami waktu di Kasiop Korem Bogor nih, menggilir dan Ramil Babinsa itu ada level-levelnya, kalau nggak terlalu tidak salah dan Ramil itu levelnya di SMP, Babinsa di SD menjadi inspektur upacara dan memberikan materi wawasan kebangsaan. Okay. Itu yang menumbuhkan, karena nanti adik-adik ini adalah pemimpin negara ini ke depannya, sehingga ya punya apa sense of belonging, memiliki negara ini ya. Baik atau buruk, mereka nanti akan memimpin negara ini ke depannya ya. Tidak ingin terjadi seperti negara-negara lain ya, karena secara ilmiah Indonesia adalah negara yang paling tinggi high risk, yang paling tinggi potensi untuk pecah. Itu paling tinggi di dunia ini. Karena apa? Karena tadi kita ada 17.000 pulau, ada sekian agama, sekian ratus suku, sekian ratus bahasa. Negara yang satu land pun seperti Lebanon contohnya, mereka satu, karena kebetulan saya pernah bertugas di Lebanon ya, mereka itu satu etnis Lebanon kan, satu etnis, hanya satu daratan, tidak ada pulau, kurang lebih sebesar provinsi Banten, kurang lebih hampir sama. Kemudian yang berbeda hanya agama saja. Agama mereka banyak. Banyak karena di untuk Nasrani sendiri ada 16 macam Nasraninya. Di Islamnya ada banyak, sehingga banyak di Lebanon itu banyak agama. Iya, kalau etnis satu, bahasanya sama, sama semua. Tapi ya hari-hari seperti itu, konflik. Kemudian Yugoslavia pecah kan?
0: Sudah pecah.
1: Iya, itu hanya beberapa negara bagian yang berbeda, memang rasnya berbeda, apa sukunya, bahasanya juga beda. Ya, Indonesia itu paling tinggi, sehingga kita ya mengharap negara ini akan tetap ada selamanya di tengah kemajemukan yang sangat tinggi, yang sangat berbeda, kita masih bisa bertahan selamanya. Itu yang harapan kita kedepannya, sehingga ya generasi muda ini menjadi ya estafet penerus kepemimpinan di masa yang akan datang. Punya rasa memiliki terhadap negara ini. Nah, demikian.
0: Tadi sempat dibahas soal era digital, Pak. Nah, Bapak juga mungkin dari perwakilan Unhan gitu ya, melihat potensi pemuda yang saat ini ya kritis gitu ya, Pak ya.
1: Yeah.
0: Dalam kerangka bela negara di era digital, apakah kritik yang objektif juga bagian dari bela negara? Dan kalau di ruang-ruang digital itu juga seperti apa, Pak?
1: itu merupakan salah satu ruang bela negara, apa namanya, upaya bela negara mulai kritik yang membangun, ya saya kutip itu membangun, mari masukan-masukan yang positif, kemudian apa solusi, ya, kita harapkan tadi anak-anak muda bisa memberikan solusi karena mereka yang berada di lapangan, contohnya bagaimana sih untuk upaya untuk contoh untuk meningkatkan toleransi di kalangan anak muda, mungkin bisa memberikan masukan kepada Kesbangpol atau kepada instansi pemerintahan, bisa melalui apa saja, bisa melalui ruang digital, ya bisa melalui ya demonstrasi itu bisa juga diperbolehkan dan mereka diberi hak untuk itu, tapi dengan cara-cara yang santun, yang beradab, beretika, demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit. Ya. Kita ke Kang Dewaks lagi. Hmm. Kang, kalau Akang sendiri melihat apa sih tantangan terbesar ya, mungkin dari sudut pandang tokoh seperti Akang gitu ya, untuk bisa menggerakkan generasi muda supaya tidak apatis terhadap isu-isu nasional.
2: Sebetulnya ini permasalahan biasa sebetulnya ya. Dari sudut pandang manapun hal yang lumrah dan biasa dalam negara yang demokratis ini, bahwasannya berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat kan dilindungi oleh undang-undang. Sudah barang tentu ketika kita akan menyampaikan pendapat atau kritik harus yang berdasarkan kepada tadi yang dikatakan Pak Kolonel, data yang konkret. Kenapa? Karena kritik itu tentunya kritik yang positif, kritik yang membangun demi kemajuan diri kita, bangsa, dan negara. Nah, kepada kaum Gen Z, milenial, pemuda, dan mahasiswa, mari kritik, tetapi kritik yang berdasarkan data, santun, dan menghasilkan sebuah keputusan yang membawa kepada kemajuan bangsa kita sendiri. Dan kita bersyukur alhamdulillah bahwasannya dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, hari ini, detik ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih utuh. Karena apa? Karena walaupun ada beberapa pandangan politik berbeda, walaupun ada beberapa apa pemahaman-pemahaman tentang berbangsa dan bernegara kadang tidak bersepakat, tapi kita masih utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tentunya bagi kami dan saya di para pemuda Pasundan merupakan sebuah harga mati. Kenapa? Karena kita bisa seperti sekarang ini bukanlah tanpa perjuangan yang berdarah-darah, tetapi para orang tua kita, para pejuang kita juga mengorbankan jiwa dan raga, Pak. Puluhan mungkin ya, puluhan ribu ya, para pejuang kita juga demi bersatunya Republik tercinta ini. Jadi silakan saja berunjuk rasa, silahkan saja mengkritik, tetapi berdasarkan koridor dan aturan yang ada. Betul. Itu saja. Oke.
0: Dan pesannya untuk teman-teman muda di Bogor atau Pasundan, supaya ya kalaupun memang mereka menyampaikan aspirasinya gitu ya, supaya kritik mereka ini bisa dihargai juga, didengar, atau bahkan memberikan dampak gitu ya, tidak merusak, jelas. Dan harapan Kang Dewa sendiri untuk Indonesia maju dari tangan generasi muda seperti apa?
2: Oh, sudah barang tentu kemajuan suatu bangsa kan terletak pada persatuan dan kesatuan dan kemajuan pemudanya tentunya. Nah, kritik yang dilontarkan, kritik yang disampaikan oleh para pemuda yang ada di Bogor dan Pasundan ini tentunya kritik membangun, kritik yang berdasarkan kepada keadaan dan realita hari ini. Dan saya hakul yakin pemerintahan hari ini juga tidak apatis atau tidak anti kritik, malah mungkin beberapa pemerintahan daerah atau apapun mereka ingin dikritik agar apa? Agar mereka menjalankan amanah dan undang-undang ini melayani rakyat ini juga bisa berjalan sesuai dengan keinginan rakyatnya itu sendiri, gitu. Nah, kalau kami, saya kan dari luar, mungkin Bapak yang dari Kesbangpol itu kan ada yang namanya otokritik. Kadang di dalam juga ada otokritik, Pak, dan itu yang sangat dibutuhkan. Jadi ketika otokritik sudah selesai, tinggal eksternal kritiknya nih. mari membangun bersama-sama. Apa sih kekurangannya? Apa bukan hanya kekurangan, kelebihan juga harus kita bahas. Jangan sampai blus, itu kan jelek juga, Mbak. Intinya adalah tabayun. Kita bertabayun terhadap situasi dan kondisi hari ini seperti apa. Saya katakan sekali lagi, silahkan berkritik, silahkan mengadakan unjuk rasa, tetapi berdasarkan aturan dan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Dan sudah barang tentu apa yang disampaikannya itu adalah untuk kemajuan pemuda, bangsa, dan negara tercinta ini, Pak.
0: Oke, baik. Pak Agus, mungkin tadi beberapa kali kita dengar berbasis data gitu ya. Dan seringkali pemuda dianggap terlalu radikal atau justru tadi ya kurang tepat sasaran juga, tidak memahami apa yang sebetulnya ingin mereka sampaikan gitu ya, tidak berbasis data. Nah, bagaimana strategi Kesbangpol juga dalam membangun karakter bangsa pada pemuda supaya kritik mereka nih bisa berbasis data gitu ya, enggak yang asal emosi menyampaikan pendapat dan bisa menghadirkan solusi nyata.
3: Ya. Tadi sudah kita sampaikan juga bahwa kita melakukan beberapa kegiatan, diantaranya semacam sosialisasi, seminar kaitan kebangsaan gitu. Yang harus kita pahami bahwa kita ini hidup berbangsa. Tadi Pak Kolonel sudah sampaikan, kita tidak hidup sendiri. Ada saudara kita yang lain dengan pemikiran yang berbeda gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda dan sebagainya. Nah, inilah apa rasa kita tidak sendiri itu tadi. Kemudian juga kita harus sadari bahwa kita hidup bernegara, bahwa di negara ini kita sudah sama-sama sepakati sistem pemerintahan kita yang berjalan seperti ini, mulai dari pusat sampai daerah. Ini ada sistem pemerintahan yang berjalan gitu ya. Kemudian juga ada sistem hukum yang berjalan. Jadi semua sudah mengatur dengan sedemikian tegas dan sedemikian detail gitu ya, Bu ya. Sehingga ketika kita akan melakukan semua kegiatan tadi harus berdasar. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi. Tadi saya sampaikan kita ada 32 urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, dalam melaksanakan urusan pemerintah, kadang kita tidak bisa melihat dari atas ke bawah. Kita butuh masukan dari bawah. Gitu kan ya, ada data-data tertentu, ada data-data juga yang kita butuhkan. Sehingga semua program kegiatan sampai kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di bawah betul-betul tetap tepat sasaran. Tepat sasaran, tepat waktu dan tempat sebagainya. Dan ini kita butuh kolaborasi dengan semua pihak. Pihak kampus yang keluar kajian akademis dari sana, pihak masyarakat yang memberikan data-data kebutuhan masyarakat di lokal untuk semua urusan gitu. Nah, ini kita buka dialog kami walaupun tidak ngurusi semua urusan. Tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah gitu.
0: Ini berbicara soal dialog ya, mungkin tadi kan ada kolaborasi juga antara Kesbangpol dan juga dari Unhan gitu ya, yang membuka ruang-ruang dialog sehat supaya kaum muda ini tidak merasa takut atau dibatasi dalam bersuara, seperti itu Pak Agus, atau mungkin Pak Kolonel juga bisa menambahkan.
1: Ya Mbak, jadi memang kita juga terbuka, seperti saya kan juga banyak mendapatkan permintaan menjadi narasumber gitu, kerjasama dengan Kesbangpol, bahkan Kesbangpol saya kira lebih rutin lagi karena di pemerintah daerah kan lebih masuk ke sekolah-sekolah. Kami juga melaksanakan bagian dari Tridharma kan, kalau namanya di kampus ada Tridharma, selain pendidikan juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat, itu bagian dari pengabdian masyarakat, memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan tentang wawasan kebangsaan, bela negara, nasionalisme dan sebagainya. Itu salah satu kewajiban kami di kampus itu. Demikian, Pak.
0: Baik, mungkin ini kita masuk ke closing statement karena waktu juga yang harus membatasi dari Pak Kolonel Sigit sendiri. Mungkin satu kalimat atau pesan kunci dari Bapak nih ya, syarat utama agar kritik dari kaum muda benar-benar bisa membawa Indonesia menuju status negara maju.
1: Saya bangga berbangsa Indonesia. Itu saja.
0: Bangga berbangsa Indonesia. Oke. Singkat, padat, jelas ya, Pak ya. Oke, Kang Dewaks. Pertanyaan yang sama. Satu kalimat atau pesan kunci
2: buat para pemuda Indonesia.
0: Betul.
2: Teruslah berkarya untuk Republik tercinta ini. Dan NKRI harga mati. Jadi jangan pernah berhenti melakukan inovasi, jangan pernah berhenti melakukan kritik, tentunya kritik yang membawa ke arah kemajuan dan kebesaran bangsa Republik tercinta ini. Itu aja, Pak.
0: Lagi kalau misalnya di ruang digital juga jangan sekedar berkomentar di media sosial tapi nggak ada isi ya, Kang ya.
2: Ah, sayang pulsa. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh bapak-bapak kita ini, berbasis data. Gitu. Jangan sampai, kalau kata orang semua, ulah asal ngecoblak lah.
0: Betul.
2: Iya nggak, Pak? Harus berbasis data. Dan saya aku yakin bahwa pemerintahan hari ini juga sangat membutuhkan pemuda, dan pemuda juga membutuhkan pemerintahan hari ini.
0: Harus
2: bersama. Mari kita bergandeng tangan. Tadi saya juga bangga dengan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Sekali lagi saya katakan, NKRI harga mati.
0: Baik, atur nuhun Kang Dewaks ya. Terakhir dari Pak Agus Mangga. Pertanyaan yang sama tentu. Kalimat dan pesan kunci.
3: Untuk saya bukan asal beda, tapi inilah, bagi kami jangan sekali-kali kita dalam semua urusan meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
0: Itu aja, Pak.
3: Iya, itu aja.
0: Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio, Kang Dewaks Fatrahman, tokoh muda Pasundan, Kolonel Infantri Sigit Purwanto, Kaprodi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Republik Indonesia, juga Bapak Agus Suhendra, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor. Itu dia pendengar Astacita Dialog untuk edisi kali ini ya, tentang membahas tentang membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju ya. Boleh menyampaikan aspirasi, kritik, tapi mengarah ke solusi ya, jangan ke pengerusakan ya, apalagi memecah belah persatuan bangsa. Dan tentu lewat kaum muda yang menyalurkan energinya bisa melalui kreativitas ya, dan juga hal-hal positif lainnya. Tentunya tadi juga sudah ada pesan dari ketiga narasumber kita. Terima kasih atas wawasan dan inspirasinya. Terima kasih atas kebersamaannya juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Gunapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini.

0: mencolak tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan?
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI. Selamat pagi warga-wargi Bogor dan sekitarnya. Di hari Senin ini 22 Juni 2026, kami kembali hadir di program Halo RRI. Program interaktif, tempatnya untuk masyarakat ataupun para pendengar saling berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan juga mencarikan solusi. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, meja redaksi kami sudah siap untuk menampung seluruh atensi Anda, mulai dari aduan terkait layanan publik, boleh, masalah sosial di lingkungan, hayu, sampai laporan kebencanaan atau kewaspadaan cuaca, bisa banget ya. Mengingat juga beberapa hari terakhir wilayah Bogor sempat diguyur hujan, bahkan semalam juga saya agak khawatir siaran subuh takutnya masih hujan, ternyata udah enggak ya. Karena hujannya lumayan deras juga gitu kan. Nah, untuk Anda silakan yang ingin bergabung di 081-5x4200 jika merasakan ada fasilitas publik yang tidak berfungsi secara maksimal, ataupun mungkin Anda melakukan satu aktivitas yang berkaitan dengan administrasi, kemudian harus mengantri dan dirasa antrian tersebut cukup lama, berbelit-belit, tersendat. Nah, itu boleh juga. Atau bisa jadi kalau misalnya di wilayahnya ada titik genangan air, ada jalan-jalan rusak, pohon rawan tumbang, itu boleh juga disuarakan di program Halo RRI. Nanti akan kami bantu untuk teruskan informasi Anda agar segera mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait.

Baik, sedikit merefresh juga untuk aduan ataupun keluhan yang sempat dikirimkan oleh para pendengar yang bergabung di edisi Jumat lalu ya. Kebetulan hari Jumat lalu juga saya yang handle di Halo RRI. Jadi ada beberapa keluhan dari para pendengar kita ya, terkait dengan tawuran. Nah, ini salah satunya tawuran. Kalau ada anak nakal sekali susah dikasih tahu, suka tawuran, harus lapornya ke siapa ya? Soalnya lapor ke sekolah, tapi pihak sekolah juga sudah angkat tangan karena sudah berkali-kali dinasehati tapi tetap tidak mempan. Kemudian ada pertanyaan juga dari Iqbal Tea di Gadok Tengah Curug Nangka yang mengeluhkan ke Pemkot Bogor Selatan. Untuk kedepannya minta diperhatikan jalan raya Ciapus yang menuju Curug Nangka agar diperlebar karena banyak bus pariwisata yang setiap hari keluar masuk di jalur tersebut. Akhirnya menyebabkan kemacetan. Kesian untuk warga yang mau berangkat kerja, beraktivitas, yang mau antar sekolah, dampaknya jadi kesiangan. Dan di kedua jalur tersebut juga ada hotel, salah satu hotel ya yang menuju Babakan Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari. Ini banyak jalan berlobang juga, parah dan minim lampu penerangan. Semoga ada solusi. Jadi memang itu keresahan-keresahan dari masyarakat Bogor gitu ya, yang kami coba tampung di edisi Jumat yang lalu, pendengar ya. Mudah-mudahan sih di hari ini sudah bisa mendapatkan jawaban dari pihak-pihak terkait atas pertanyaan ataupun aduan yang disampaikan.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

0: Sesi awal kita coba kembali merefresh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar kita di edisi Jumat ya. Tadi ada pertanyaan soal tawuran, anak nakal, dan juga soal kawasan Curug Nangka yang macet dan juga minim dengan penerangan jalan gitu ya. Diharapkan memang ada solusi. Baik, ini sudah ada tanggapan dari Kapolsek Taman Sari ya, Bapak Agus Syafi'i. Oke, sementara untuk dari PUPR Kabupaten Bogor belum menjawab gitu ya. Jadi yang kami dapat dari Kapolsek Taman Sari jawaban melalui pesan singkat pendengar. Jadi dari keluhan yang tadi disampaikan, dari permasalahan-permasalahan ini yang ada di kawasan Bogor Selatan, memang diiyakan gitu ya bahwa jalur tersebut adalah jalur utama Taman Sari, sehingga sering terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan sehubungan jalan kecil yang dilalui dengan kendaraan besar atau bus-bus wisata untuk menuju lokasi-lokasi wisata yang ada di wilayah Kecamatan Taman Sari. Ya memang semoga kedepannya ada kebijaksanaan atau langkah-langkah juga yang diambil oleh pemerintah daerah sehingga bisa memberikan solusi atas terjadinya kemacetan yang kadang-kadang terjadi di jalur raya Taman Sari. Begitu. Kalau dari pihak kepolisian tentu juga akan bergerak sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Jadi akan bersinerginya seperti itu ya. Sementara kalau jawaban dari PUPR Kabupaten Bogor belum ada ya. Jadi memang masih cukup menggantung, tapi sementara dari pihak Kapolsek Taman Sari seperti itu jawaban yang kami terima. Kemudian terkait dengan anak nakal ya, atau kenakalan remaja lah, kita bisa melihat memang di sekitar kita ada ya permasalahan-permasalahan seperti ini yang tentu keresahan dari orang tua atau warga juga seringkali kita dengarkan gitu ya, karena khawatir mengganggu ketertiban umum dan juga membawa korban jiwa, apalagi mungkin untuk si anak jika terlalu bandel gitu ya, juga nanti kan bisa mendapatkan konsekuensi dalam pendidikannya seperti itu ya. Sementara sudah ada jawaban secara pesan singkat gitu ya dari dari Humas Polresta Bogor pendengar ya. Jadi tanggapan yang disampaikan, jika memang ada anak nakal mesti lapor kemana, ternyata jawaban dari pihak kepolisian adalah biasanya ini masih menjadi ranah Babin Kamtibmas terlebih dahulu gitu ya. Dan di setiap kelurahan itu ada satu Babin Kamtibmas, jadi bisa untuk disampaikan melalui RT ataupun RW setempat. Jadi ya seperti itulah untuk melaporkan anak nakal yang mungkin ada di wilayahnya masing-masing. Jadi alurnya adalah di ranah Babin Kamtibmas terlebih dahulu, dan di setiap kelurahan tentunya ada satu personil Babin Kamtibmas yang ada, jadi bisa disampaikan melalui RT dan RW setempat juga. Seperti itu ya jawaban yang disampaikan oleh beberapa pihak atas pertanyaan dari para pendengar kita. Dan ada satu atensi lainnya yang masuk di pagi hari ini. Kita juga coba sapa, ada Pak Cipto ya yang sudah mengirimkan pertanyaan, aduan ataupun keluhan melalui voice note. Jadi kita dengarkan seperti apa voice note yang dikirimkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi RRI Kota Bogor. Selamat pagi warga Bogor dan para pendengar setia program 1. Saya Cipto M, warga Kebon Pedas. Mau melaporkan ataupun memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial mengenai apa? Mengenai tentang penyalahgunaan kartu PKH dan kartu KIP, yang mana saya sudah mengamati beberapa tahun yang lalu hingga saat ini bahwa banyak kartu PKH dan kartu KIP yang beralih tangan atau digadaikan kepada peminjam yaitu kepada rentenir, yang seharusnya kartu tersebut adalah hak pemegang dan pengguna yang dipergunakan sebagaimana mestinya. Tapi dengan kejadian ini, setidaknya harap diperhatikan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan bahwa banyak sekali penyalahgunaan tersebut, yang mana kartu tersebut dipegang oleh rentenir dan berikut nomor PIN-nya. Mohon untuk pihak Dinas Sosial dan pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan pelacakan ataupun pengecekan ulang mengenai penggunaan dan pemakaian yang tidak semestinya. Jadi yang mana itu sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya dipergunakan oleh pihak pemegang dengan tujuan dipergunakan sebagai sarana pendidikan dan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial pun harus melakukan pengecekan ulang kembali tentang apakah kartu tersebut masih layak dipegang oleh pemiliknya ataupun ada penambahan, dikarenakan pasti ya namanya kehidupan ekonomi itu ada pasang surut. Ya, itu kemungkinan yang dulu masih berhak memegang, ternyata perekonomian sudah berkembang dan telah membaik, seharusnya tidak berhak memegang kembali. Dan kemungkinan ada pula yang memang dahulunya atau mereka mapan, ternyata sekarang sudah kondisinya perekonomiannya menurun, ataupun banyak yang sudah tidak bekerja. Nah, itu untuk dikoreksi kembalilah tentang persyaratan-persyaratan kriteria pemegang kartu-kartu tersebut. Itu saja sih yang saya kasih informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkatnya adalah aduan ini ditujukan untuk Dinas Sosial dan juga Dinas Pendidikan gitu ya. Semoga bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Voice note-nya kita keep dulu gitu ya, supaya bisa diteruskan ke pihak-pihak terkait. Nah, untuk interaktif lainnya tentunya masih kami buka. Anda bisa langsung juga telepon ke studio 02518312450 atau juga di WhatsApp kami. Kalau Anda lebih nyaman lewat tulisan, foto, voice note atau juga video, silakan kirim pesan singkatnya di 081-5x4200, tapi harus lengkap ya, sebutkan nama, lokasi Anda ya, laporannya juga seperti apa, kendala yang dihadapi, dan mungkin lebih spesifik jika ingin ditujukan untuk dinas ataupun instansi terkaitnya seperti apa juga. Yang tentu dengan adanya program Halo RRI, upaya untuk membangun Bogor yang lebih baik, lebih aman dan lebih tanggap ya, yang tentu kita harapkan akan ada solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Kita jeda dulu ya, nanti kita masuk lagi untuk mencari atensi-atensi lain dan menantikan juga tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak terkait. Ya, masih di program Halo RRI edisi hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

dirugikan karena padamnya listrik dengan durasi yang cukup lama. Bukan hanya masyarakat biasa yang rumah tangga, tapi untuk pemadaman ini juga berdampak pada sektor usaha, ya, tentunya membuat kerugian dari sejumlah usaha. Dan ternyata lagi-lagi pemadaman listrik akan kembali terjadi pada hari Senin ini, 22 Juni 2026, pendengar. Mengutip dari Radar Bogor, ya, ternyata pemadaman listrik kembali dijadwalkan di sejumlah wilayah kota dan kabupaten Bogor. Pemadaman ini akan berlangsung pada Senin 22 Juni 2026 mulai pukul 15 hingga pukul 19. Berdasarkan informasi yang disampaikan PLN UP 3 Bogor, ya, kepada para pelanggan, untuk penghentian sementara aliran listrik ini dilakukan akibat adanya kendala teknis operasional pada pembangkit. Kondisi tersebut membuat PLN harus melakukan pengaturan operasi sistem atau manajemen beban. Humas PLN Kota Bogor, Fajar Nugroho, mengatakan pemadaman dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan. Dan ia pun menyebut kendala teknis pada pembangkit membuat PLN harus melakukan manajemen beban di sejumlah wilayah. Tentunya permohonan maaf sebesar-besarnya untuk masyarakat atas ketidaknyamanan yang akan ditimbulkan. Jadi kalau berdasarkan informasi yang didapat, untuk pemadaman ini akan melanda sejumlah wilayah kota maupun kabupaten Bogor, ya. Kalau bisa disampaikan, ini memang cukup banyak sebetulnya. Mungkin beberapa di antaranya, ya, kita akan coba sebutkan apakah memang ini juga menjadi daerah wilayah tempat tinggal ataupun tempat aktivitas Anda. Mungkin informasi ini harus disimak baik-baik, kalau perlu dicatat juga, ya, supaya bisa meneruskan informasi ini kepada masyarakat lainnya. Jadi di daftar yang muncul pada hari Senin ini sekitar pukul 15 sampai dengan pukul 19, ya, beberapa wilayah yang terdampak nantinya di sekitaran Ciawi, Tajur dan sekitarnya. Kemudian juga di Desa Tegalega, Desa Batu Jajar, Desa Dago, Rahong, Kemang, Cihelang, Kadaung, Rengas Jajar sebagian, ya, dan sekitarnya. Kemudian di wilayah Empang, Cikaret, di Lembaga Kimia dan Penelitian Pangan Muara dan sekitarnya, kemudian di Caringin, Yayasan Kinarsi, Cikalang dan sekitarnya, juga di ekspres ke Gardu BK Jalan Pajajaran, Sekolah Kesatuan, juga di Jalan Raya Kalong, Sading, Sibanteng, Cibeber, Kampung Cobokor, Kampung Pondok Bujang, Kampung Panjaungan, Desa Kalong 1, SPBU Panjaungan, Kampung Kalong Jalan, Kampung Koso, Desa Kalong 2, Kampung Paku, Kampung Cikadu, Kampung Gunung Pete, RM Seroja, Desa Sadeng, mohon maaf. Terus juga di Ponpes Mama Bakri, SPBU Sibanteng, Kampung Sibanteng, Kampung Kaung Luwuk, Kampung Pilar, Kampung Lio Jambu, Kampung Lio Batas, Kampung Tapos, ya, terus juga di mana ini, Kampung Kantalarang, di Kampung Parung Singa, Desa Lewi Batu, PR Azahra, perumahan, ya, Perumahan Azahra, Perumahan Yatra Gria, Perumahan Villa Asri Lewi Sadeng, Kantor Kecamatan Lewi Sadeng, Kampung Legok Dadap, Kampung Pasir Eri, Kampung Pasir Karok, Kampung Pamungguan, Kampung Legok Impres, Kampung Bayur, Kampung Baragajet, Kampung Sindang Sari, Desa Lewi Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kampung Cibeber, Kampung Gunung Tangkil, Perumahan Grand Riskon, Kampung Bamas, Kampung Resmi Galih, Rumah Sakit Asyifa, Kampung Hegarsari, Perumahan Pesona Cibeber Asri, Desa Cibeber 1, Kampung Bayur, Perumahan BTN Lewi Liang Permai, Kecamatan Lewi Liang dan sekitarnya, ya. Juga di Waringin Jaya, Bojonggede, Cilebut dan sekitarnya, pendengar, ya. Jadi itu adalah beberapa daftar wilayah yang akan terdampak pemadaman berlangsung pada Senin 22 Juni 2026 mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Maka dengan adanya informasi ini, Anda harus bersiap-siap, khususnya di wilayah yang tadi disebutkan, karena pemadaman ini akan berlangsung selama beberapa jam, gitu, ya. Yang tentu bagi rumah tangga, untuk ibu-ibu, ya, harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya, semisal mencuci atau yang lain-lain, gitu, ya, sebelum jam yang tadi ditentukan, dijadwal jam 3 sore. Untuk usaha juga mungkin bisa mempersiapkan diri, tapi seperti apa, ya,
agak bingung juga kalau untuk usaha, ya pastinya akan sangat terdampak ya untuk operasional mereka. Dan bahkan untuk beberapa usaha yang memang membutuhkan listrik, tentunya bisa membuat kerugian yang cukup besar gitu ya. Ya mudah-mudahan sih untuk perbaikan yang dilakukan, kestabilan sistem kelistrikan ini semoga sudah bisa pulih dalam waktu dekat. Karena ya banyak masyarakat yang terdampak, bukan hanya di rumah usaha tapi juga mungkin di jalanan ya. Dalam arti ketika misalnya di persimpangan kemudian traffic light mati, nah ini juga kan mengganggu arus lalu lintas gitu ya, kelancaran mobilitas warga. Jadi kendala teknis seperti ini mudah-mudahan bisa cepat selesai. Jikapun memang ada perawatan dalam skala masif besar gitu ya, memang harus segera diselesaikan untuk kenyamanan para pengguna listrik juga.

Sekarang kita coba geser ke Cibadra Kota Bogor untuk mengetahui apa saja keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ya terkait dengan fasilitas umum, kemudian juga mungkin terkait dengan sosial atau kebencanaan. Kita coba cek ya satu persatu. Baik, dari seorang warga Bogor ini menyampaikan adanya jalan ambles dan berlubang, tepatnya di Jalan Bungur 5 nomor 4 RT 2 RW 8 Cilandek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pendengar ya, dari foto yang dilampirkan juga memang terlihat jelas ada jalan yang berlubang gitu ya, dan ini memang sudah disampaikan juga ke pihak terkait. Kemudian terkait dengan bangunan yang diduga menggunakan bahu jalan, pendengar, jadi seorang warga Bogor mengeluhkan adanya bangunan yang diduga memakan bahu jalan. Bahkan pembangunan ini dilanjutkan di bagian depan rumahnya dan dikhawatirkan memakan bahu jalan yang jelas-jelas akan mengganggu arus lalu lintas, tepatnya di Jalan Arjimar 2 Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pendengar ya. Kemudian juga aduan lainnya terkait dengan angkot transportasi umum ini ya, ada apa dengan ya, memang permasalahan angkot ngetem dan berhenti sembarangan kerap terjadi di sejumlah tempat ya. Ini dari foto yang memang disampaikan juga oleh masyarakat atau warga gitu ya. Ini ada di Jalan Raya Dramaga nomor 25 RT 1 RW 1. Di mana nih? Di sini Jalan Raya Dramaga. Oh, tapi di Paledang. Ternyata di Paledang, Kecamatan Bogor Tengah ya. Baik. Ini mungkin ada sedikit ke ini ya. Kesilapan. Oke. Jadi di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, tepatnya di halte stasiun Bogor. Jadi itu keluhan dari seorang warga Bogor melalui si Badra. Lalu juga ada keluhan terkait dengan PJU yang mati. Ada satu titik PJU yang mati, bahkan sudah pernah dilaporkan namun mati kembali di Jalan Taman Cengkeh RT 2 RW 2 Kedung Waringin Tanah Sareal, Kota Bogor, pendengar ya. Kemudian aduan lainnya yaitu terkait dengan ini masih soal PJU ya. PJU yang mati di Jalan Perdana Raya nomor 7A RT 2 RW 10 Kedung Badak Tanah Sareal, Kota Bogor. Oke, kita cek lagi. Ternyata ada juga nih masih soal PJU. Ada yang mengeluhkan tidak menyertakan nama ya di Cibadra Kota Bogor. PJU salah penempatan, posisinya tidak seharusnya ditaruh di trotoar. Seharusnya diposisikan atau ditaruh di area taman karena area taman sangat gelap katanya. Ini ada di wilayah Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Oke, itu dia beberapa keluhan atau aduan masyarakat ya terkait dengan layanan publik yang masuk di Cibadra Kota Bogor. Begitupun tadi disampaikan terkait dengan informasi pemadaman yang akan terjadi pada Senin sore ya pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wilayah-wilayahnya juga sudah saya sebutkan tadi ya. Apakah memang ini menjadi wilayah tempat tinggal atau tempat aktivitas Anda? Tentunya harap bersiap-siap dengan pemadaman yang tidak sebentar.

Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor. Ya baik pendengar, tidak terasa hampir 1 jam berlalu ya, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di program Halo RRI. Dari Pro 1 RRI Bogor RRI. Untuk edisi hari Senin 22 Juni 2026. Terima kasih untuk atensi Anda ya, ataupun antusiasme dari warga Bogor. Mudah-mudahan terkait dengan layanan publik, isu sosial, sampai kewaspadaan bencana di wilayah Bogor sudah kami catat dengan baik. Tadi ya beberapa atensi yang masuk. Nanti redaksi dari Pro 1 RRI Bogor akan mencoba meneruskan aspirasi ini kepada instansi ataupun pihak berwenang supaya bisa segera ditindaklanjuti. Jadi terima kasih yang sudah bergabung ya. Kepedulian Anda menjadi langkah awal untuk perubahan Bogor yang lebih baik. Mari sama wakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat ya menjalani aktivitas Anda di hari Senin di tanggal 22 ini. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen pengarus utamaan gender Asta Cita ya, informasi berkaitan dengan gender akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dilanjutkan nanti tepat pukul 11 kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dilanjutkan tepat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sesi musik info. Dilanjutkan nanti kami juga akan menghadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tepat pukul 13 nanti kami hadirkan Warta Asta Cita untuk menemani Anda. Dilanjutkan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini, Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda tentunya. Dan tidak lupa nanti kami akan hadirkan topik bahasan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar lepas pukul 10 lewat 28 menit, terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda masih mendengarkan Bogor Siang Ini, pengarus utamaan gender Asta Cita pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Ini berkaitan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Ini terus mendorong penguatan pengawasan pengarus utamaan gender atau PUG dalam perencanaan pembangunan nasional pendengar. Tentunya hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan dan program yang disusun ini mampu memberikan manfaat yang nyata dan juga berdampak bagi masyarakat. Dikutip dari siaran persnya pada Minggu 21 Juni 2026, Kemen PPPA ini bersama Kementerian PPN Bappenas dan juga penguatan pengawasan ini dilakukan agar implementasi PUG tidak berhenti pada pemenuhan dokumen perencanaan dan juga penganggaran, tetapi terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan hingga menghasilkan kebijakan yang inklusif dan juga berkelanjutan pendengar. Dan disampaikan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih ya pada kegiatan bimbingan teknis PUG bagi SDM Perencanaan Kementerian PPN Bappenas Batch 2 menjelaskan bahwa perencanaan responsif gender ini telah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk juga mendorong kesetaraan gender serta telah tercermin dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN pendengar. Dan oleh karena itu, ya pelaksanaan dan penandaan anggaran responsif gender ini atau ARG dalam dokumen perencanaan tentunya perlu terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan ketepatan sasaran yang efektif, lalu juga pelaksanaannya serta mendorong perbaikan kebijakan ke depan. Dan dengan demikian, ARG ini atau anggaran responsif gender tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses perencanaan anggaran, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam mendorong terwujudnya pembangunan negara yang responsif gender dan berkeadilan pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu, kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tegak bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Mendengar peluang perempuan untuk berkontribusi dalam industri Indonesia semakin terbuka seiring berkembangnya akses pendidikan, teknologi, dan juga dunia kerja, pendengar. Dan tidak hanya menjadi tenaga kerja saja, perempuan kini turut mengambil peran sebagai inovator, lalu juga pemimpin usaha, hingga penggerak ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada Februari 2024 mencapai 541%. Angka tersebut juga meningkat ya dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri manufaktur, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pendengar. Dan dosen serta peneliti sosiologi gender Universitas Negeri Malang, Dr. Anggunita Kiranantika, SOS, CEO, ini menilai peningkatan partisipasi perempuan tidak lepas dari modernisasi dan juga meningkatnya kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi, pendengar. Dan menurutnya juga semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia kerja akan memberikan dampak positif bagi perekonomian keluarga maupun pembangunan nasional. Kehadiran perempuan juga dalam berbagai sektor industri, ya, ini turut meningkatkan produktivitas, lalu juga memperluas inovasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami www.rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, lepas pukul 10 lewat 57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian pengaruh utamaan gender telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control. Must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde

0: Hasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después del gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro3 RRI di Jakarta.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Kebocoran tabung gas LPG terus terjadi. Tak hanya di dalam rumah, risiko itu juga terjadi di berbagai tempat terbuka yang menyebabkan ledakan hingga kebakaran. Sepanjang tahun 2024 saja, terjadi ratusan kasus kebakaran akibat tabung gas LPG. Bahkan sebagian terjadi di pabrik, gudang penyimpanan LPG, hingga kompleks apartemen. Kebocoran tabung gas LPG tidak hanya memicu kebakaran dan korban jiwa, tetapi juga keracunan gas, kerugian ekonomi, hingga merusak lingkungan.

Pendengar lepas pukul 11 lewat 53 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor siang ini. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur ya, wilayah Bogor dan sekitarnya, pendengar, jatuh pada pukul 11 lewat 58 menit. Dan jelang kumandang azan zuhur, kami hadirkan beberapa sajian lagu religi juga selepas azan zuhur. Untuk menemani Anda, dilanjutkan dengan sajian tembang pop Sunda yang nanti akan kami hadirkan untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikan lepas pukul 12 lewat 17 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi. Ada selepas kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sajian lagu pop Sunda yang kami juga akan putarkan tembang-tembang pop Sunda untuk menemani santap siang dan santai siang Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Institusi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, lepas pukul 12.40 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia kembali menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Dan rapat yang diikuti pemerintah daerah tersebut atau kementerian lembaga serta juga sejumlah BUMN pangan, ini membahas perkembangan harga komoditas strategis dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pendengar, tentunya untuk menjaga stabilitas inflasi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam rapat tersebut, Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah yang paling banyak mendapatkan perhatian terkait perkembangan indeks atau perkembangan indeks perkembangan harga IPH ya. Dan tingginya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan membuat wilayah tersebut masuk dalam daftar daerah dengan IPH tertinggi secara nasional. Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Polisi Tomsi Tohir ini menyebutkan bahwa dari 10 daerah dengan IPH tertinggi di Indonesia, 8 di antaranya berada di Sulawesi Utara pendengar. Dan menurut Tomsi juga kenaikan harga beras perlu mendapatkan perhatian khusus ya, karena pengaruh besar terhadap laju inflasi. Meski kenaikan harga tidak terlalu tinggi, namun dampaknya terhadap perhitungan inflasi cukup signifikan karena beras merupakan komoditas yang tinggi konsumsi dan sangat tinggi di masyarakat pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Mendengar lepas pukul 12:57 menit, demikian sajian lagu pop Sunda sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dengan pemikiran yang berbeda, gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi.
1: Edukasi budaya yang kami tampilkan saat ini adalah edukasi budaya Sunda selama tentang waktu 20 Juni hingga 12 Juli. Jadi sifatnya ini temporer.
2: Kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ya kan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor Senin 22 Juni 2026. Siaran ini

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampai gagasan dan kritik yang konstruktif. Selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
1: Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampaian gagasan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di berbagai sektor. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor, Agus Suhendra mengatakan, bahwa dalam kehidupan berbangsa terdapat keberagaman yang harus dipahami bersama, mulai dari perbedaan pemikiran, keyakinan, hingga bahasa yang menjadi kekayaan bangsa. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan.
2: Yang harus kita pahami bahwa kita ini hidup berbangsa. Ada saudara kita yang lain dengan pemikiran yang berbeda, gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi. Nah, ini kita buka dialog kami walaupun tidak ngurusi semua urusan. Tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya. Sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Gitu.
1: Tokoh muda Pasundan, Dawak Faturrahman menegaskan, kemajuan bangsa sangat bergantung pada persatuan, kesatuan, serta peran aktif pemuda. Ia menyebut kritik yang disampaikan generasi muda merupakan kritik yang membangun dan harus dilakukan dengan tabayun atau saling memahami kondisi yang ada. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk unjuk rasa selama tetap mengikuti aturan, norma, dan kaidah yang berlaku.
3: Oh, sudah barang tentu kemajuan suatu bangsa kan terletak pada persatuan dan kesatuan dan kemajuan pemudanya tentunya. Kritik yang dilontarkan, kritik yang disampaikan oleh para pemuda yang ada di Bogor dan Pasundan ini tentunya kritik membangun, tabayun. Kita bertabayun terhadap situasi dan kondisi hari ini seperti apa. Silahkan berkritik, silahkan mengadakan unjuk rasa, tetapi berdasarkan aturan dan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Dan sudah barang tentu, apa yang disampaikannya itu adalah untuk kemajuan pemuda, bangsa, dan negara tercinta ini.
1: Melalui ruang kritik yang sehat dan dialog yang terbuka, diharapkan generasi muda dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik yang membangun menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
0: Saudara, di tengah berbagai tantangan pembangunan, suara dan gagasan generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam menghadirkan kritik yang konstruktif demi kemajuan Indonesia. Lalu, seberapa penting peran kaum muda dalam memberikan kritik membangun untuk Indonesia yang lebih maju? Berikut pendapat warga dan berikut suara masyarakat yang kami rangkum.
4: Ada tema yang akan kita bahas, yaitu kritik membangun.
5: Menurut saya, peran anak muda itu penting banget ya untuk Indonesia. Soalnya ke depan yang akan melanjutkan pembangunan kan generasi muda juga. Jadi kalau ada kritik, saya rasa wajar disampaikan. Tapi harus dengan cara yang baik dan tujuannya untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menyalahkan.
6: Kalau saya melihatnya, anak muda sekarang lebih berani menyampaikan pendapat. Itu bagus karena bisa jadi masukan untuk pemerintah. Kritik membangun perlu supaya kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi suara anak muda jangan dianggap sepele karena mereka juga bagian dari masa depan Indonesia.
7: Menurut saya, peran kaum muda besar sekali. Mereka punya banyak ide baru dan biasanya lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada hal yang kurang tepat, anak muda sebaiknya tetap menyampaikan kritik, tapi juga memberikan solusi. Dengan begitu, kritiknya bisa lebih bermanfaat untuk kemajuan Indonesia.
0: Saudara, saat ini bangsa dan negara Indonesia menuju arah yang

0: Baik, dengan adanya peran pemerintah pusat hingga daerah dalam memberikan kehidupan terbaik bagi warga. Sejumlah program juga sedang berlangsung dengan adanya masukan kritik dan saran dari berbagai kalangan termasuk kaum muda. Bagaimana kritik kaum muda khususnya mahasiswa ini berproses agar menghasilkan solusi untuk Indonesia? Berikut wawancara presenter Marisa dengan Kaprodi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Sigit Purwanto berikut ini.
1: Ada tema yang akan kita bahas, yaitu kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju. Ini berbicara soal kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju ya, apalagi beberapa hari terakhir ya memang ada lah ya dinamika-dinamika yang terjadi yang memang melibatkan generasi muda, kaum muda gitu ya, untuk menyampaikan suara aspirasi mereka. Dan ini sebetulnya adalah tanda demokrasi yang hidup. Walaupun belakangan muncul juga aksi ketidakpuasan ya di berbagai tempat, yang kita uji bukan keberanian bersuara, tapi bagaimana cara menyampaikan pendapat ini. Apakah kreatif, inovatif, tanpa merusak, tanpa vandalisme, dan tetap mengedepankan jiwa nasionalisme dan juga etika keindonesiaan ya. Pak Sigit, dari kacamata strategi pertahanan ini, sekarang mungkin kita membahas soal pertahanan negara dan bela negara gitu dalam bersuara. Karena kan anak-anak muda juga harus punya nih jiwa bela negaranya nih. Tapi dari kacamata strategi pertahanan, ketika misalnya anak-anak muda ini menyampaikan aspirasi, mereka kan wajib juga untuk menjaga fasilitas publik ya, ketertiban saat berpendapat. Ini adalah bagian dari bela negara juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kaum muda bisa tetap kritis dan juga bisa tetap menjaga keutuhan bangsa? Mangga.
2: Terima kasih Mbak Mariska. Jadi memang negara sudah menjamin kan pasal 28 itu kebebasan untuk memberikan pendapat di muka umum, memberikan baik secara lisan maupun tulisan ya, sudah terjamin oleh undang-undang. Tetapi ya, ada kelanjutannya juga kalau kita lihat di poin-poin pasal 28 itu, bahwa sejauh mana mengumpulkan pendapat di muka umum tersebut tidak mengganggu hak orang lain, termasuk di dalamnya adalah fasilitas umum, kemudian sarana prasarana umum, ya itu. Kemudian kalau kita bicara secara politik ya, menurut Baribusan itu bahwa keamanan nasional itu tidak hanya pertahanan keamanan, tapi juga menyangkut politik, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan, sehingga apabila adik-adik ini mengemukakan pendapatnya tapi tidak memperhatikan, kemudian tidak ikut mengamankan fasilitas umum, fasilitas masyarakat, juga akan secara general akan mengganggu ketertiban masyarakat, yang dampaknya akan berdampak terhadap ke national security, keamanan nasional gitu. Memang tadi kalau kita bicara undang-undang ya, setiap warga negara itu berhak untuk melakukan upaya pembelaan, upaya bela negara ya, kalau pasal 7 kemudian pasal 30 juga untuk setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut dalam pertahanan keamanan negara. Itu jadi boleh mereka melakukan pendapat, tetapi juga ikut menjaga fasilitas dan sarana publik. Kita tidak ingin terjadi yang beberapa bulan lalu ya, ketika demonstrasi di daerah Senen mungkin ya. Di Senen itu sampai iya, dibakar itu fasilitas umum terminal atau terminal. Terminal kan. Shelter sehingga ya, tidak beroperasi sekian lama, sehingga mengganggu masyarakat. Transportasi publik masyarakat itu kan ya sangat tidak bagus ya. Mereka diberi kebebasan tapi wajib juga untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat umum.
1: Demikian. Dampak kerugiannya juga
2: nyata. Signifikan itu sekian puluh miliar kan. Uang negara juga, uang masyarakat juga yang
1: negara. Dan kalau dari Unhan sendiri Pak, untuk mendidik calon pemimpin pertahanan, nilai kebangsaan dan etika apa yang memang perlu ditanamkan supaya generasi muda berani bersuara tapi tidak melukai persatuan Indonesia?
2: Kalau kami di Unhan itu, Unhan itu dibentuk tahun 2008-2009 pada saat itu oleh Pak SBY ya. Kemudian keluar Perpres juga tahun 2011 itu nomor 5. Unhan itu secara akademik memang di bawah Kemdikti, tetapi secara operasional di bawah Kementerian Pertahanan, sehingga agak unik ini. Kemudian menjadi Center of Excellence di bidang pertahanan dan bela negara. Jadi memang fokus kami ya pertahanan dan bela negara. Jadi dalam mata kuliah, kemudian mulai dari awal ada pemberian contoh di S1 kan kami ada D3, S1, S2, dan S3. Itu ada untuk S1 dan D3 itu 3 bulan mereka basis bela negara. Kemudian untuk S2, S3 itu kurang lebih 10 hari. Kemudian mata kuliah juga selalu ya disisipi dengan materi-materi bela negara. Karena kedepannya diharapkan ya mereka menjadi pimpinan-pimpinan bangsa.
1: Terima kasih Pak Sigit ya.
0: Saudara, cuaca ekstrim yang disertai hujan menyebabkan atap sebuah rumah warga di Kampung Kebon Pedes RT4 RW3, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, ambruk. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam dan mengakibatkan bagian kamar tidur rumah terdampak mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan BPBD Kota Bogor, rumah yang terdampak merupakan milik Adi Wijaya yang dihuni satu kepala keluarga dengan 3 jiwa. Selain dipicu hujan yang mengguyur wilayah tersebut, kondisi atap bangunan yang sudah rapuh turut menjadi faktor penyebab ambruknya bagian rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor melalui laporan Pusdalops PB menyebutkan bahwa petugas menerima informasi terkait kejadian dari warga melalui media sosial. Tim reaksi cepat atau TRCPB BPBD Kota Bogor kemudian bergerak ke lokasi untuk melakukan asesmen serta berkoordinasi dengan aparatur wilayah setempat. Dalam penanganan awal, petugas menyerahkan bantuan berupa 1 lembar terpal kepada keluarga terdampak. Bantuan tersebut diberikan untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih luas apabila hujan kembali turun sebelum perbaikan dilakukan. Saudara, budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Yofri Haryadi melaporkan.
3: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat, sehingga mengancam kelangsungan kawasan winapolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung pada Sabtu 20 Juni 2026. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di 3 kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
4: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di 3 kecamatan, dari tambah 1 kecamatan, 4 kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
3: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
5: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. 2 kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin, pindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
3: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tadah hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
6: Anda Tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, kegiatan kultura di Kebun Raya Bogor menjadi salah satu pilihan wisata edukatif bagi masyarakat selama masa libur sekolah. Sonia Agung Saputra melaporkan.
7: Kegiatan kultura di Kebun Raya Bogor menjadi salah satu pilihan wisata edukatif bagi masyarakat selama masa libur sekolah. Beragam aktivitas budaya, seni, dan konservasi dihadirkan untuk memberikan pengalaman belajar yang informatif sekaligus menghibur bagi generasi muda, Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada para pelajar dan keluarga melalui pendekatan yang interaktif. Selain menikmati pertunjukan seni, pengunjung juga diajak memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah. General Manager Event Kebun Raya Bogor Abi Irawan menjelaskan bahwa kultura dikembangkan sebagai ruang edukasi yang memadukan unsur budaya, konservasi, dan rekreasi dalam satu kegiatan. Menurutnya pengunjung tidak hanya memperoleh hiburan tetapi juga pengalaman belajar mengenai budaya dan lingkungan yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.
8: Kami sih memberi nilai lebih bahwa edukasi itu kami di sini juga menyelenggarakan edukasi budaya. Edukasi budaya yang kami tampilkan saat ini adalah edukasi budaya Sunda. Selama rentang waktu 20 Juni hingga 12 Juli. Jadi sifatnya ini temporer. Kenapa temporer? Kembali lagi ke lima fungsi tadi. Karena ini ada sebuah tempat wilayah konservasi, jadi segala hal yang kami lakukan di sini tidak bisa merusak nilai konservasi tersebut. Salah satu upaya kita untuk tidak merusak konservasi tersebut dan tetap selaras dengan program kami, kami membuat sebuah program di mana bangunan ini adalah non-permanen. Jadi ketika selesai acara ini dapat dibongkar kembali. Jadi ini adalah suatu added value kita, suatu upaya kita yang dimana kita menyelenggarakan atau mengoptimalkan fungsi fisikal, namun kami tidak lupa juga untuk fungsi-fungsi yang lain, fungsi edukasi, dalam hal ini added value kita tambahkan budaya Sunda, bukan hanya edukasi lingkungan, juga tidak lupa dengan fungsi konservasi.
7: Salah satu daya tarik kegiatan ini dengan kehadiran para pelaku budaya dan pengrajin yang memperkenalkan berbagai karya khas Bogor kepada pengunjung. Pengrajin kujang asal Bogor Ki Wahyu menilai kegiatan tersebut menjadi sarana efektif untuk mengenalkan sejarah, filosofi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kujang kepada kalangan pelajar dan masyarakat.
9: Saung-saungnya atau rumah-rumahannya memang sebaiknya panggung begitu seperti apa adanya di rumah-rumah Sunda tempo dulu atau rumah-rumah yang ada di kampung-kampung adat. Itu lebih gimana, lebih terasa sekali ini adalah perkampungan Sunda begitu. Nah, informasi yang terpampang itu berupa apa namanya tulisan-tulisan yang sudah dijejer di pintu masuk, itu bagus sekali tuh. Banyak orang membaca, kemudian ada juga yang bertanya-tanya yang masih sempat saya jawab pertanyaan mereka itu. Bagus tuh, informatif sekali.
7: Kultura di Kebun Raya Bogor diharapkan mampu memperkuat fungsi kawasan konservasi sebagai pusat edukasi budaya dan wisata keluarga. Melalui kegiatan ini, generasi muda didorong untuk lebih mencintai budaya daerah sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi masa depan.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Setelah menanti hampir puluhan tahun, Kota Bogor akhirnya resmi terpilih menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 bersama Kota Depok dan Kota Bekasi. Berikutnya, sejumlah petinju binaan Sasana Kujang Asri yang lolos masuk kontingen Kabupaten Bogor gencar melakukan laga uji coba atau tryout ke berbagai daerah, termasuk Semarang dan persiapan menuju Bupati Cup. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
10: Menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Bogor, kemudian ada perhatian secara keseluruhan kepada masyarakat Kota Bogor bahwa olahraga itu penting. untuk bukan hanya sekedar sehat.
11: Setelah menanti hampir puluhan tahun, Kota Bogor akhirnya resmi terpilih menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 bersama Kota Depok dan Kota Bekasi. Ketua Umum KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna, menyatakan momentum bersejarah ini menjadi pembuktian kesiapan daerah sekaligus tolak ukur keberhasilan pembinaan atlet. Selain membidik prestasi olahraga dan mengkampanyekan gaya hidup sehat, kehadiran ribuan peserta dan wisatawan dalam ajang berskala provinsi ini juga diproyeksikan mampu mendongkrak roda perekonomian masyarakat lokal secara masif.
10: Tentunya ini kan kali pertama, 14 periode, mungkin sekitar 40 tahun sebelumnya, Kota Bogor belum pernah menyelangi penyelenggara event sekelas provinsi. Artinya ini sebuah tantangan dan kemudian sebuah kebanggaan dan tentunya juga sebuah harapan bahwa dengan penyelenggaraan PowerPop 2026 ini salah satunya adalah meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bogor. Yang kedua adalah menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Bogor. Kemudian ada perhatian secara keseluruhan kepada masyarakat Kota Bogor bahwa olahraga itu penting untuk bukan hanya sekedar sehat, tetapi juga bisa mendatangkan sebuah roda ekonomi baru ketika ini dijadikan sebuah industri olahraga.
11: Dukungan penuh mengalir juga dari Kabupaten Bogor melalui Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnan Ape, yang menegaskan bahwa kesiapan wilayahnya untuk bersinergi dan mendukung total aspek fasilitas venue demi kesuksesan PORPOV Jawa Barat 2026. Kabupaten Bogor sendiri berencana menerjunkan lebih dari 1.000 atlet dan berharap momentum Kota Bogor sebagai tuan rumah ini dapat memicu raihan prestasi yang maksimal.
12: Kalau kita sih yang namanya olahraga, Kota Bogor itu kan atletnya banyak. Gitu ya, kita akan juga mengirimkan kurang lebih 1.000 lebih ya gitu, untuk para atlet ini. Dan dimanapun tuan rumahnya, kita siap menjadi juara. Gitu kan. Nah, apalagi di Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi gitu kan. Dan kita pun kolaborasi dengan Kota Bogor, silakan venue yang ada di Kabupaten Bogor silakan dipakai.
11: Dengan kolaborasi yang kuat antar wilayah serta persiapan yang matang, PORPOV Jawa Barat 2026 di Kota Bogor diharapkan tidak hanya sukses secara penyelenggaraan dan prestasi, tetapi juga sukses dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Sebagai persiapan menghadapi PORPOV Jabar 2026, Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKALSI Kota Bogor mengirimkan 18 atlet untuk berlaga di Kejuaraan Negeri 9 Open di Malaysia pada 25 hingga 30 Juni. Ajang tryout internasional ini difokuskan

medali emas pada kompetisi di Malaysia tersebut, cabang olahraga anggar diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung medali bagi kontingen Kota Bogor. Langkah strategis ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Ketua KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita, Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, dengan penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, lepas pukul 13:41, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda pendengar ya. Dan topik kita pada siang menjelang sore hari ini di Pro Dangdut RRI Bogor, beberapa waktu lalu Delis dapat kabar ya bahwa di sekitar rumah Delis ini banyak yang terkena DBD atau demam berdarah denyu pendengar. Dan menurut Anda nih, musim DBD, karena musim DBD ini di mana-mana gitu ya, apa upaya Anda terhindar dari DBD? Apakah mungkin juga sudah dilakukan antisipasi kalau ada genangan air ya, genangan airnya dibersihkan, ataupun juga drum-drum yang menampung air ditutup dengan rapat atau seperti apa? Atau memang ada kegiatan rutinan ya, biasanya kegiatan gotong royong gitu yang sering dilakukan para warga untuk membersihkan wilayahnya agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Silahkan kirimkan respon topik Anda di 081-5x4200 ya. Bagikan cerita Anda agar terhindar dari DBD ya, keluarga kita tetap terjaga pastinya. Dan sudah ada beberapa atensi yang sudah masuk pendengar di siang hari ini. Kita bacakan yang pertama dari Bang Jack di Bojongsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bang Jack di Bojongsari. Salam hobah katanya. Kalau ada tolong putarkan lagu Topeng Dewa dari Hesti Damara atau Gelas Retak dari Mansyur S ya. Salam sehat selalu, bahagia buat semua pecinta acara Pro Dangdut, khususnya lagi yang lagi siaran. Terima kasih. Informasi cuaca di wilayah Bojongsari panas tapi rada halem katanya. Halem teh apa ya? Cedem mungkin ya. Kalau saya mah yang pasti harus mau tak mau bebersih minimal di sekitar rumah dulu, Teh Delis. Oke, benar banget ya, karena memang kebersihan itu biasanya mempengaruhi tuh ya, mempengaruhi si nyamuk-nyamuk itu suka bersarang atau tidak. Ketika mungkin ada wilayah atau daerah yang kurang terawat kebersihannya, bisa jadi itu disukai para nyamuk-nyamuk penyebab DBD pendengar ya. Langsung saja ya, kita ke atensi berikutnya siang hari ini dari Kang Brian Walker di Manchester. Request lagunya Piano, spesial buat Delis-Gelis katanya. Siap, hatur nuhun Kang Brian Walker. Untuk topiknya, saya lakukan bersih-bersih rumah dan menguras bak mandi rutin katanya. Oke, siap. Ini juga merupakan salah satu cara yang bagus gitu ya untuk dilakukan di rumah, karena memang bak mandi ini seringkali menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk pendengar ya. Jadi kalau dikuras secara rutin tentunya bisa membuat si air yang ada dalam bak mandi ini tetap terjaga dan tetap bersih pendengar. Oke deh, langsung dari Kang Brian Walker kita ke Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang Mbak Deli, siang juga dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Laila Canggung katanya ya, dari Iyat Bustami. Topiknya untuk menghindari rumah kita atau keluarga kita dari DBD, ini rumahnya harus selalu dibersihkan katanya ya, rutin. Oke, siap. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat siang, salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Zulian katanya. Oke, siap. Nanti disampaikan ya. Atur nuhun, terima kasih Bu Supriyati di Sindang Barang. Langsung saja pendengar, kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200 di Pro Dangdut RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Ares Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita baca atensi berikutnya. Kali ini dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Delis, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Amin. Dari Teh Yanti Jembatan Hitam, cuaca Jembatan Hitam lumayan cerah katanya. Prodangdut hari ini mau minta dimainkan lagu Benci dari Rana Rani. Mau salam-salamnya buat Kang Zulian yang imut-imut katanya ya, Kang Boy BCL, Kang Reno, Abah Kismin, Anu Kasep, Kang Wahyu, Kang Satria, Kang Handra sama Umi, Kang Zulai, Kang Gomet Irama, Kong Birawa, juga semua pendengar Pro 1 RRI Bogor di mana saja berada. Terima kasih buat Edeli, selamat bertugas sampai tuntas, katanya tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Kalau menurut saya, supaya enggak terkena DBD, biasanya bersih-bersih sekitar rumah katanya. Jangan sampai air tergenang di sekitar rumah, soalnya bisa jadi sarang nyamuk. Betul banget ya. Menutup penampungan air, jangan banyak pakaian kotor yang tergantung.

di rumah juga disemprot obat nyamuk cair ya. Sebenarnya masih banyak cara sih supaya kita nggak tidak supaya tidak terkena DBD. Tapi kalau saya itu aja. Oke deh, terima kasih Teh Yanti di Jembatan Hitam. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Dari Kang Wahyu Cipicung. Apa kabarnya Teh Delis? Kabarnya alhamdulillah sehat ya. Biar terhindar dari DBD kita harus rajin bersih-bersih lingkungan katanya. Minta lagunya Roma Irama, Lagi-lagi Cinta. Kirim-kirim buat Kang Boy, Bang Jack, Kang Handra, Julian, lalu juga Abah Kismin, Satria, Agoy Parago, Igoy Paragoy ya. Teh Yanti, lalu juga Ibu Kenanga buat Teh Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Dari Kang Capung ya di Dampit. Pro Dangdut, upaya saya mah rajin bersih-bersih aja. Jangan ada air yang lama tertampung katanya. Lagunya Jam 7 dari Mansur. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Terima kasih kembali. Dan pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di-request oleh para pecinta Pro Dangdut RRI Bogor ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor siang ini.

0: Teh, enak ya kalau sore-sore gini jalan di Malioboro. Gak salah nih kita liburan kesini.
1: Iya atuh, kalau soal wisata mah Indonesia teh paling jago dan udah terkenal juga di luar negeri.
0: Iya ya teh, lihat kanan bule, lihat kiri bule, tuh depan kita juga bule.
1: Tah eta.
0: Tapi ngomong-ngomong, kita beliin oleh-oleh apa dong teh buat mama?
1: Nih, ini aja nih, tas rajut, cantik pisan.
0: Aduh teh, itu mah buatan lokal, gak mau ah.
1: Loh, emangnya kunaon, kenapa buatan lokal teh? Justru nih ya, sekarang mah kerajinan lokal kayak gini yang dicari.
0: Masa sih?
1: Tuh dengar, bule aja rela jauh-jauh pelesiran ke Indonesia dan beli barang-barang asli Indonesia. Kita tuh harus bangga, masa kalah sama bule?
0: Ya udah, mulai sekarang adek bangga sama barang-barang buatan asli Indonesia.
1: Cakep, gitu atuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

angka 0 ternyata angka terakhir yang ditemukan. Banyak yang beranggapan jika Al-Khawarizmi adalah orang yang menemukan angka 0. Sejatinya, itu pun tidak sepenuhnya salah. Tapi menurut sejarah, penemu dan penerapan angka 0 sendiri sudah ditemukan oleh ahli matematika yang bernama Brahmagupta. Brahmagupta melakukan penelitian terhadap angka 0, juga mengembangkan penelitian berupa aturan operasi terhadap bilangan dengan angka 0. Angka 0 yang mulai dikembangkan oleh Brahmagupta bisa digunakan untuk melakukan penghitungan dengan angka lainnya. Dengan kata lain, angka 0 bisa digunakan dalam operasi penghitungan seperti penjumlahan, pengurangan, hingga perkalian.

Pendengar Lupas, pukul 14.31 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Tati M. Binti Samudra Harto, tempat dan tanggal lahir Bogor 11 Februari 1986. Tempat kediaman dahulu di Jalan Haji Noir, Pengasinan nomor 78 RT 4 RW 3, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pendengar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2, Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sugianto bin Betung sebagai pemohon melawan Tati M. Binti Samudra Harto sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, berikutnya Pengadilan Agama Depok memanggil Fian Apriansyah bin Fahri Ahyani, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 April 1987, tempat kediaman dahulu di Jalan Gunung Kerinci Blok D31 nomor 3 RT 5 RW 19, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Ruang Sidang 2, Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yuli Sedarwati Winti Sudowo sebagai penggugat melawan Fian Apriansyah bin Fahri Ahyani sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, saatnya kita bacakan atensi yang sudah masuk berikutnya. Kali ini dari Abah, dari Kang Zulian terlebih dahulu ya, di Ciomas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada penyiar idolanya Abah Kiswin katanya, siap. Kalau saya agar terhindar dari DBD ya rapikan pakaian, jangan ada yang ngegantung-gantung katanya. Kalau boleh saya minta lagu Bulan Madu dari Delia Paramita, spesialnya untuk ibuku, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf belum bisa ngasih kado sama Abah Kismin katanya. Jangan marah ya, Abah. Untuk Teh Delis cuma kebagian makasih banyaknya aja, jangan marah juga. Hatur nuhun. Teh Delis yang manis, hatur nuhun juga ya. Terima kasih Kang Zulian, lanjut dari Abah Kismin kali ini ya. Abah Kismin di Pasir Eureus Ciapus. Lagunya Bimbang, penyanyinya siapa aja? Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, apa kabar? Julian di Cioma, selamat istirahat. Umi Handra, Satria, Heru, Ipul, Capung, Iqbal bersama istri. Lalu juga Boy BCL, Bang Jack, JPS Ajeng, Yanti, Tiara, Mama Norma. Untuk penyiar idola Abah katanya, Neng Delis yang punya cahaya. Terima kasih, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin, Abah. Bersih-bersih katanya dalam rumah, sekalian sekali-kali juga semprot pakai obat nyamuk nih supaya terhindar dari penyakit demam berdarah. Oke, terima kasih ya Bah Kismin, sehat selalu, lagunya sudah disiapkan ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Prodangdut RRI Bogor dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa, lebih ekstra jaga kebersihan lingkungan aja katanya untuk terhindar dari DBD-nya. Kirim salam buat istri dan anakku, semoga pada sehat selalu. Buat seluruh pendengar RRI juga semoga pada sehat. Bro, buat kru juga selamat bertugas, hatur nuhun. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Oke deh, siap. Terima kasih. Dan atensi terakhir mungkin ya di segmen kali ini.
Kita baca dari Kang Nurdi Gafer di Sukawening Dharma Dramaga ya. Selamat siang Teh Deli, siang juga lagi panas gersang cuacanya nih, betul. Request lagunya Alam Gersang ya. Salam buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor yang lagi monitor. Untuk tetehnya terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Siap, terima kasih kembali. Dan pendengar, oke deh kita langsung saja putarkan lagu yang sudah di request ya. Semoga lagunya bisa terputar semuanya. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gua, bro.
0: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Mendengar lepas pukul 14:59, terima kasih Anda masih bersama kami. Terima kasih untuk Kang Yusuf dan juga Kang Handra. Mohon maaf atensinya tidak sempat terbaca dan lagunya juga tidak sempat terputar ya. Tapi jangan khawatir, Prodangdut RRI Bogor hadir setiap hari di jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Bogor. Sekaligus Delis juga harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan Bogor sore ini dan Anda akan ditemani oleh Alif Dayita tentunya, penyiar Pro 1 RRI berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34, Kota Bogor. Pendengar, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali Alif Deita menemani ruang dengar Anda di sore hari ini untuk edisi hari Senin ya. Di awal pekan bulan Juni, bulan hari ke-22 ya tepatnya, di bulan Juni tahun 2026. Dan untuk Anda, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada, karena memang cuaca sedang tidak bisa diprediksi. Dan pastinya memang sedang dalam musim peralihan ya pancaroba. Jadi momen yang bisa dibilang momen yang tepat untuk penyakit menyebar luas dengan cepat gitu. Jadi hati-hati, jaga kesehatan selalu, karena memang sudah banyak ya kalau Alif yang menemukan nih, beberapa rekan-rekan di kantor juga mulai terserang penyakit flu, entah itu meriang juga. Jadi pastinya hati-hati juga, jaga kesehatan selalu, dengan minum vitaminnya jangan lupa gitu ya. Untuk Bogor sore ini pendengar, nantinya juga akan diisi dengan beragam informasi dan juga musik pilihan tentunya. Dan jangan lewatkan untuk update tentang segala hal di pesta bola dunia nanti pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan awali ya untuk Bogor sore ini dengan obrolan menarik di segmen Beranda Asta Cita. Pendengar, yang kali ini tema besarnya adalah UMKM. Nanti kita akan berbincang bersama dengan salah satu pelaku UMKM pempek yang go global, menjaga rasa tradisi Palembang begitu ya. Seperti apa nanti kisahnya, seperti apa kiprahnya, seperti apa yang juga mungkin bisa Anda terapkan juga, bisa menjadi inspirasi Anda juga untuk memulai bisnis UMKM sendiri. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya kita masuk ke segmen Beranda Asta Cita untuk tema besar pada hari Senin. Seperti biasa kita akan membedah geliat ekonomi, kemandirian bangsa, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menuju panggung dunia, pendengar. Ya, ini juga sebuah ruang inspirasi juga untuk Anda yang ingin bagaimana nantinya untuk memulai usaha UMKM sendiri begitu ya di rumah ya. Dan jika kita berbicara tentang kuliner Nusantara yang memiliki daya magis luar biasa, maka salah satu kuliner yang berada di daftar teratas tentunya adalah pempek Palembang ya. Dan ini memang salah satu makanan yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang sedang berusaha untuk mengetuk pintu pasar internasional ya. Dan untuk membahasnya pada sore hari ini maksudnya ya, kita akan berbincang bersama dengan Lena Nyai Kito selaku pemilik dari UMKM Pempek Nyai Kito by Lena ya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor pada sore hari ini. Selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Saya panggilnya apa nih? Teh?
1: Kakak aja.
0: Kalo ya.
1: Kalau Ayu Palembang.
0: Oh, Ayu. Hmm. Ayu Lena begitu
1: Ayu
0: ya.
1: Lena,
0: Ayu Lena. Oke, okay, baik. Kita akan berbicara tentang pempek Nyai Kito by Lena ya, yeah, yang memang katanya mau go global, go internasional begitu. Sekarang saya mungkin akan di awal-awal kita akan cerita dulu nih bagaimana asalnya begitu ya, dan kenapa akhirnya menjadikan pempek sebagai pilihan untuk memulai bisnisnya. Silakan Ayu Lena.
1: Halo pemirsa, saya Lena Nyai Kito, saya asli Palembang. Hmm. Di sini merantau udah kurang lebih 20 tahun.
0: Okay.
1: Ya. Jadi awal mula itu gini, Kak, saya kan memang orang Palembang ya, mm-hmm, yang dulu gak bisa apa-apa, mm-hmm, merantau harus bisa dong, mm-hmm, kalau jajan pempeknya mahal ya. Jadi pertama saya tuh memang keluarga saya, mama saya itu di Palembang itu usahanya makan khas Palembang udah 52 tahun ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Hmm. Walaupun mama itu dagang Palembang, saya itu dulu-dulu mm-hmm tuh gak bisa bikin pempek. Mm-hmm. Jadi walaupun mama tuh ayo ngajarin dulu kan, enggak ah udahlah ngapain aku bisa, aku makan tinggal makan aja kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi mula-mula itu apa bikin pempek pertama-tama itu gagal, Kak.
0: Mm-mm.
1: Sampai aku tuh nangis, sampai bilang ke anakku, "Nak, mami itu gagal, masih gagal, enggak apa-apa, mami belajar terus."
0: Mm.
1: Nah, diberaniinlah kita
0: Mm-mm
1: jual sama teman-teman.
0: Mm-mm.
1: Nah, ada yang komplain dong, Mm-mm, karena kan baru pertama kali ya.
0: Betul. Itu setelah berapa kali percobaan tuh mungkin kalian
1: udah berkali-kali, Kak,
0: mencoba lagi.
1: Mm. Nah, udah itu sampai pernah aku menangis sampai lihat tangan aku, ya Allah, aku pengen bisa bikin pempek ini, ya Allah. Mm. Pertama aku untuk keluarga makan, udah tuh untuk bisa jualan untuk apa kebutuhan sehari-hari ya, Kak.
0: Mm-mm.
1: Alhamdulillah dengan berjalannya waktu,
0: Mm-mm,
1: aku bikin alhamdulillah sampai sekarang ini alhamdulillah bisa, alhamdulillah terimalah sama mm ini ya warga sekitarnya,
0: mm-hmm,
1: dan aku juga kirim-kirim keluar juga, mm-hmm, keluar kota juga, mm-hmm, gitu pempeknya, mm-hmm, gitu, Kak.
0: Oke, berarti memang resepnya turun-temurun dari keluarga.
1: Turun-temurun
0: ya. Oke, mm-hmm. Tadi sudah percobaan berkali-kali, kemudian setelah berarti kalau bisa dihitung dalam waktu, kurun waktu begitu, berapa kali percobaan hingga akhirnya berapa lama maksudnya ya, mm-hmm, akhirnya memutuskan untuk kita jualan aja yuk gitu.
1: Itu lebih kurang 1 tahun, Kak.
0: 1 tahun, hmm, 1 tahun percobaan, hmm, gitu ya. Apa namanya, trial and error gitu ya.
1: Jadi okay, trial dulu kita coba di rumah, hmm, karena kan bukan pempek aja ya, Kak, hmm, ya.
0: Oke.
1: Okay. Makanan khas Palembang semua aku iniin kan, aku okay coba kan.
0: Hmm.
1: Apalagi makanan Palembang tuh banyak ya, Kak. Hmm. Bukan pempek, celimpungan.
0: Oke.
1: Okay. Laksan, hmm, mie celor.
0: Oh, laksa Palembang bahkan ada ya?
1: Iya, ada,
0: oh,
1: aku okay jual, Kak.
0: Oke.
1: Nah, mie celor itu kan jadi aku trial semua. Oh, enak nih. Pertama aku jual ke teman-teman dulu, aku bilang tadi, hmm, udah itu berani dulu, wah udah tuh berani, aku tuh buka ambil kios lah gitu, mm-hmm, kan, udah ambil kios, udah ternyata aku masuk online juga jualan aku, mm-hmm, gitu kan. Tapi enggak satu item kok, banyak itu apa, mm-hmm, namanya jualannya, bukan pempek aja, okay, tuh ada lontong sayur khas Palembang juga,
0: oh, okay,
1: Kak.
0: Oh, jadi berarti beda banyak ini ya variannya berarti
1: banyak,
0: ya.
1: Jadi
0: oh, berarti sekarang kita mulai sebutkan nih menu apa saja yang ditawarkan
1: Nyai Kito ya,
0: Nyai Kito ya.
1: Pempek KW,
0: mm-hmm,
1: pempek ikan,
0: mm-hmm,
1: udah itu lontong sayur khas Palembang,
0: mm-hmm.
1: Jadi kalau lontong sayur khas Palembang itu memang nggak ada jual di Bogor ya.
0: Okay.
1: Udah itu mie celor,
0: mm-hmm,
1: laksan,
0: mm-hmm,
1: celimpungan, Taiwan model dan model gendum.
0: Ah, itu apalagi tuh ya. Sepertinya nanti harus mencari-cari atau mungkin bisa langsung datang ya ke ya, ini siap, ya siap, gitu. Siap, siap. Sekarang kita akan mungkin apakah kalau dari Teh Ayu Lena sendiri begitu ya? Apa ada keresahan tersendiri begitu melihat pasar pempek yang sekarang ada di Bogor seperti apa sih?
1: Kalau aku gini ya kak, kan rezeki udah diatur sama Allah ya kak. Aku sih nggak tahu karena gini, semakin banyak orang berarti kan kita harus menjaga kualitas kita ya, dari segi apa cukanya kita harus jaga, pempeknya juga kita harus jaga. Aku sih makin senang kompetitor kita banyak, aku makin senang. Jadi aku pun gini, walaupun aku jual pempek, aku sering beli produk yang lain juga ya. Jadi oh iya ini enak, berarti kita harus lebih enak lagi gitu. Aku sih malah mikirnya seneng ya kita jangan mikir ah aku banyak saya enggak, tapi itu lebih berpacu dalam melodi kita bangkit usaha kita kayak gitu.
0: Berarti sudah berapa lama nih berarti Nyai Kito by Lena sendiri?
1: Aku kurang lebih itu sebelum COVID aku udah mulai tuh 2018. Kita kan UMKM ini kak, kalau kita belum ikut pelatihan itu bukan UMKM kak, cuman apa ngandelin jualan tuh bukan UMKM kak. Jadi kalau kita itu memang harus di pelatihan dulu ya, pelatihan ikut-ikut pelatihan apa kemasan kah apa itu baru UMKM. Tapi kalau bukan, belum ikut pelatihan tuh bukan UMKM.
0: Berarti Ayu Lena sendiri ikut pelatihan-pelatihan seperti itu.
1: Bener kak. Jadi dari bawah banget tuh meniti
0: dari bawah
1: UMKM.
0: Banget betul ya, termasuk juga bagaimana menjaga agar resep dan juga proses pembuatan dari produk yang Ayu Lena buat tetap sesuai pakem begitu ya.
1: Harus sesuai ya, jangan nanti hari ini rasanya besok B kayak gitu. Berarti kita kan harus konsisten. Konsisten, jadi resepnya harus konsisten, jangan semaunya aja aku hari ini nambah garam 3 sendok, besok 2 sendok enggak bisa.
0: Berarti emang konsisten. Setiap ini dicatat begitu ya.
1: Kan gini kak, kalau aku enggak dicatat. Kalau aku kan memang kita kan tiap hari bikin pempek ya. Jadi takarannya udah tahu kita. Jadi ya konsisten aja rasanya kak.
0: Oke. Tantangannya apa nih kalau misalnya boleh tahu, mempertahankan penggunaan misalkan seperti tadi mungkin dia namanya manusia lah ya, mungkin ada sempat ada lupanya lah, ada mungkin takarannya ini ternyata udah belum ya, ini udah belum ya gitu-gitu. Bagaimana kemudian tantangan untuk mempertahankan cita rasa yang sudah ada nih?
1: Jadi gini kak, kalau soal misalnya bahan kita itu kan memang kan gula batok itu kan kita datengin langsung dari Palembang ya. Jadi memang kita juga kan aku bilang tadi kan mamaku usaha pempek, jadi kita jadi gula batok itu nggak bisa asal-asalan kak. Nggak bisa dibeli.
0: Maaf saya potong, gula batok itu seperti apa?
1: Jadi kelapa tuh, kelapa kayak dibelah dua tuh bentuknya. Jadi namanya gula batok. Jadi kalau gula batok tuh memang kalau kita nggak pesen apa nggak ada di sini kak, harus pesen dulu. Kalau bagian buat cuko pempek itu kan suami aku kak, kita ada bagian masing-masing nih. Jadi suami itu memang konsisten buat cuka, resepnya di dia semua lah, cuka Palembangnya. Kalau aku pempeknya kak bikin pempek, jadi kita ada tugas masing-masing nih. Jadi nggak, kita semua nggak aku semua lah ya. Jadi suami bagian cuko pempek ya, udah konsisten aja dianya rasanya kayak gitu.
0: Oke, baik. Bagi tugas itu kayaknya yang harus diininya ya. Kak. Semua kolaborasi bareng itu bisa jadi salah satu kenapa bisa akhirnya 8 tahun
1: lebih kak
0: bertahan. Ya 8 tahun setidaknya 8 tahun ini gitu ya. Sebelum sejauh sekarang, sebelum akhirnya bisa bertahan selama 8 tahun lebih begitu, apa tantangan terbesar yang Ayu Lena hadapi atau mungkin saat enggak cuma Ayu Lena berarti ya satu keluarga ini ketika pertama kali membangun brand ini nih?
1: Oh banyak kak, jadi gini waktu pas COVID kita kan tuh pernah ambil tempat jualan. Nah tempat jualan itu baru pertama kali saya mau mencoba jualan di kios-kios ya. Jadi karena suami itu kan support lah ya, daripada memang aku kan orangnya kan dari zaman nikah sampai sekarang itu dulu tuh nggak pernah cari duit, baru di Bogor ini
0: baru
1: ya.
0: Jadi
1: ya udah suami support lah, udah ambil 1 tahun. Ternyata kan COVID ya kak ya. Nah di situ kak kita ambruk kak. Ya mau kita kan nggak tahu ya ada musibah COVID waktu itu ya kita ambruk. Ya udah kita perlahan lagi nata lagi kayak gitu.
0: Baik. Bagaimana akhirnya mendapatkan apa namanya perasaan untuk ayo kita gas lagi deh gitu, gimana tuh?
1: Itu jadi support keluarga, support suami, support anak, kan anakku ada yang udah bujang kan, jadi ayo Mi kita bangkit lagi Mi, ya enggak, pokoknya Mami bisa lah bangun brand Mami kan, karena kan gini, bangun brand itu kan enggak mudah ya Kak ya. Mamum tuh kita itu sampai berdarah-darah ya bangun brand kita ya, susah banget. Jadi untungnya alhamdulillah keluarga itu terutama suami sama anak tuh selalu support ke akunya Kak. Jadi selalu nyemangatin aku, Mami ayo Mi, pokoknya Mami harus apa namanya, harus majulah usaha Mami kayak gitu.
0: Bagaimana kemudian membangun kepercayaan konsumen kalau dari Ayulena sendiri?
1: Kalau aku pertama kalau kepercayaan konsumen mungkin dari rasa ya Kak ya. Rasa udah itu mungkin kalau gini, kalau aku kan sering dipesan buat catering ya. Mungkin kita juga ngasih promo atau bonus-bonus lah buat konsumen ya. Pertama pokoknya konsisten di rasa dulu.
0: Rasa dulu, betul. Nah,
1: kalau rasa enak walaupun mahal pasti dibeli. Benar Kak? Nah, udah itu mungkin kalau misal ke pelanggan kita, kita kasih promo atau kasih-kasih bonus lah kalau dia, "Oh, aku mau pesen begini," kita kasih bonus, potong harga gitu kan.
0: Itulah mungkin salah satu kuncinya tadi ya, mempertahankan rasa, karena tadi benar ya, apapun rasanya kalau selagi itu enak, harga berapapun
1: pasti ini, dibeli orang.
0: Pasti dibeli orang, betul ya. Ngomongin soal harga nih, range harganya berapa nih berarti dari produknya Ayulena sendiri?
1: Kalau kita itu, aku sebenarnya nggak mau jual per satu ya, harus yang paket.
0: Nah, paket.
1: Kalau pempek KW itu kan 3.000. Kita 3.500. Kalau pempek ikannya 7.000. Kalau mie celornya itu 25.000. Taiwan ikan sama model itu 25.000. Laksan Palembang satu porsi itu 20.000, masih terjangkau Kak. Lontong sayurnya masih terjangkau juga, harga 18.000.
0: Berarti kisaran 3.000 sampai 25.000 berarti masih bisa inilah dijangkau oleh konsumen manapun begitu ya. Mungkin ini sebelum kita bergeser ya, kapan pada akhirnya merasa kalau Ayulena ini merasa kalau ini kayaknya kita bisa jalan lebih jauh lagi nih gitu, bisnis ini nih kayaknya bisa berkembang lagi deh gitu.
1: Jadi gini Kak, kalau kita kan mikirnya gini, maaf ya, kita support dari keluarga tuh penting juga ya. Sekarang gini, aku bukan udah mengaminin usahaku nggak, tapi memang aku kepengen lebih dari orang. Tapi gini, aku kan harus sadar diri atas kemampuan aku sendiri gitu. Oh ya, kemampuan aku cuma segini nih. Tapi aku nih gini Kak, aku untuk saat ini tuh alhamdulillah ya Kak, alhamdulillah brand aku tuh mungkin udah banyak yang dikenal orang juga ya, terutama orang-orang dinas ya. Jadi aku untuk saat ini alhamdulillah aku syukurin dulu. Walaupun mungkin gak kayak orang bisa buka outlet kemana-mana, mungkin belum ya, belum waktunya ya.
0: Semoga nantinya kedepannya.
1: Amin ya Allah. Jadi untuk sekarang ini aku udah alhamdulillah dulu lah. Udah begini, maksud itu udah yang banyak kenal lah.
0: Betul. Oke, baik. Dan sebelum kita akan, setelah ini kita akan membahas seberapa jauh langkah dari pempek Nyai Kito by Lena ini ya, sudah bisa kemana saja gitu ya di segmen kedua. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, masih di Beranda Asta Cita dengan tema UMKM di Pro Soto Radio Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah jeda.

0: UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses dengan usaha kecil-kecilan loh.
2: Serius? Aku malah masih ragu. Takut nggak cukup modal atau nggak bisa bersaing.
1: Tenang. Memulai usaha itu nggak harus besar dari awal. Yang penting, kamu punya ide dan niat yang kuat. Coba aja mulai dari hal yang kamu suka.
2: Misalnya? Kayak gimana?
1: Misalnya, kamu kan suka masak tuh. Bisa mulai usaha makanan kecil. Atau kalau suka kerajinan tangan, coba deh jual produk handmade. Modalnya nggak harus besar kan?
2: Jadi, langkah pertama itu cuma mulai aja ya? Nggak perlu takut gagal?
1: Betul. Kalau kamu tekun dan terus belajar, pasti bisa kok. Dan yang penting, sekarang banyak banget program pemerintah yang bantu UMKM loh.
2: Kalau gitu jadi makin semangat nih. Aku coba deh mulai usaha kecil-kecilan.
1: Yuk, bareng-bareng ya, aku join. Ingat, usaha itu nggak cuma soal cari untung, tapi juga memberi manfaat buat banyak orang, ya nggak?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Beranda Asta Cita dengan tema UMKM pendengar ya, dan masih ditemani Alif Daita dan bersama saya di studio Pro Satu dari Bogor. Kali ini masih bersama dengan Ayu Lena Nyai Kito ya, selaku pelaku UMKM dari Pempek Palembang, Nyai Kito by Lena. Saya agak patah-patah nih, soalnya lumayan panjang ya mereknya. Kita akan berbicara tentang tantangan sekarang kan, karena memang masakan Indonesia terutama ya sudah menjadi mendunia begitu ya. Kita sebut saja rendang sudah mulai mendunia nih. Sekarang kita akan membahas bagaimana kemudian Pempek Palembang ini bisa go global. Tadi sempat kita berbincang ya ketika off air, ternyata produk dari Ayu Lena sendiri sudah sampai ke luar negeri. Kemana saja itu?
1: Ke Hong Kong, ke China, sama ke Singapura, udah itu ke Malaysia.
0: Oke, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia. Oh berarti Singapura. Oke, berarti bagaimana kemudian? Apakah mungkin ada yang menjadi turning pointnya atau mungkin jadi apa titik awalnya? Kenapa pada akhirnya peluang awalnya begitu ya? Bagaimana akhirnya Ayu Lena sendiri bisa membaca, wah ini ada pasar nih di sana gitu. Seperti apa nih?
1: Ya, mungkin tadi kan ada relasi ya. Pertama relasi, kedua kalau di Hong Kong itu kan memang mertua tuh tinggal di Hong Kong.
0: Oke.
1: Memang kampungnya di sana ya. Jadi pertama relasi di Hong Kong, dia ke Indonesia dulu nih main kan. Nah udah itu untuk selanjutnya dia minta kirim lagi ke Hong Kong ya. Nah kalau untuk ke Yang China itu teman anak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan anak juga pernah ke China kan. Jadi ke rumah nih ngerasain enak. Bisa enggak kamu kirim ke sini? Tapi itu jauh mahal kan ongkosnya. Okay, enggak apa-apa. Nah, tapi waktu kapan dia kan ke Indonesia nih, dia bawa sendiri tuh pempeknya.
0: Oh.
1: Bayang just tip, Kak.
0: Just tip
1: ke China ya. Nah, kalau untuk ke Singapura sama Malaysia sama relasi juga.
0: Relasi
1: kan?
0: Juga. Berarti memang pada awalnya memang dari sana nyicip dulu ya. Nyicip ini dulu. Kayaknya enak. Nyicip berarti dulu. Memang sesuai selera mereka ya.
1: Wah, mungkin gini Kak, yang makan itu memang suka doyan pedas ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kan gini. Kalau cuko Palembang itu kan identik sama pedas asam manis.
0: Betul.
1: Nah, jadi mungkin cocok di lidah mereka, mungkin cocok nih lidah aku nih, pedas nih pempeknya, cukanya ya. Bau putihnya wangi ya. Gitu kan. Karena kunci di cuko pempek itu pedas, bau putihnya harus wangi kan.
0: Wangi, betul. Nah,
1: jadi cocok sama mereka.
0: Mereka memang suka yang berempah-rempah begitu ya. Bagaimana tadi kemudian menyiasati regulasi pangan global yang terkenal sangat ketat? Mungkin tadi juga biaya pengirimannya banyak, banyak mahal begitu ya. Atau juga bagaimana pengemasannya, seperti apa itu? Bagaimana
1: kalau kemasan kan vakum ya Kak ya. Nah udah itu kalau untuk pengiriman mereka sendiri yang udah jasa pengiriman mereka sendiri yang atur.
0: Okay.
1: Nah keduanya karena gini, mereka kan datang ke Indonesia, mereka banyak beli karena mereka banyak just di sana, jadi mereka bawa sendiri.
0: Berarti mereka yang kesini ya?
1: Bawa sendiri mereka.
0: Tapi sejauh ini pernah nggak ngirim langsung dari sini ke sana?
1: Pernah Kak.
0: Pernah?
1: Jadi untuk pengiriman mereka sendiri yang udah handle. Jadi kita tinggal siapin barangnya aja.
0: Begitu. Oke. Berarti memang ada nggak standar higienitasnya dari itunya sendiri?
1: Ada. Jadi memang kan kemasan kita kan memang harus memang kita divakum. Karena kan agak lama di sana ya. Mungkin dari saya tepung juga harus banyak kita minumnya ya, biar nggak banyak. Tapi alhamdulillah sampai sana alhamdulillah aman.
0: Oke. Kemudian kan memang ya tadi kalau misalnya dibilang pempek dan cuko ini adalah produk yang bergantung pada kesegaran gitu ya. Kalau misalnya nggak seger, nggak fresh gitu rasanya
1: kurang
0: sekali ya. Apalagi mungkin kalau misalnya nggak pinter untuk mengemasnya, bisa jadi basi begitu ya. Kemudian bagaimana kemudian pempeknya itu sendiri mengatasi kendala, misalkan jaraknya juga jauh kan, waktunya juga lama, logistiknya juga jauh gitu, agar kualitas kemudian teksturnya rasanya ini juga tidak berubah ketika sampai di tangan konsumen.
1: Kalau buat cuko kita buat cuko kering Kak.
0: Oke.
1: Jadi sampai sana mereka tinggal seduh air.
0: Oh ada cukko kering
1: ada,
0: ya?
1: Ada, oh, kak. Jadi okay, memang kalau cukko kering itu mungkin banyak yang nggak tahu ya. Nah jadi nanti sudah kita cukko kering, nanti di sana tinggal mereka misalnya aku ngajarin harus tambah airnya berapa mili gitu. Jadi mereka tinggal didihin di air anget, nanti baru tambahin cukko keringnya.
0: Oh, oke, okay. Berarti ini menggunakan teknologi yang ini lagi ya?
1: Benar kak, benar kak. Jadi kita kan aman. Jadi, nah kalau soal pempek tadi mungkin aku bilang tadi mungkin kita banyak ditepung di atasnya ya, jadi di vakumnya juga harus rapi ya. Betul. Tapi alhamdulillah aku bilang tadi sejauh ini itu aman sampai di sana aman, nggak ada komplain apa-apa.
0: Ini termasuk bisnis UMKM yang lumayan ini berarti ya, melek digital, melek teknologi ya, karena memang itu tadi saya juga baru tahu nih ternyata ada cukko yang
1: cukko kering
0: yang jadi, bisa diseduh gitu.
1: Jadi gini ya, kalau kita naik pesawat kan bawa cukko kan kemana-mana kak ya?
0: Oh iya, benar, betul
1: kan?
0: betul.
1: Nah itulah kenapa ada inisiatif kita juga buat cukko kering aja. Jadi mereka seduh di sana. Nah kayak bumbu tekwan pempek, bumbu tekwan sama bumbu model ikan itu juga kering kak. Jadi mereka tinggal nyeduh air panas saja di sana.
0: Okay,
1: jadi nggak nyenget apa. Jadi pertama kan cukko itu kan nyenget ya baunya. Betul, ya bawang putihnya,
0: bawang
1: ya
0: putihnya terutama.
1: Nah itulah tadi kita buat cukko kering gitu.
0: Berarti wah ini lumayan ya, mungkin bisa juga ya ditiru sama yang lain juga. Boleh nggak nih kalau ini?
1: Boleh kak. Dengan senang hati boleh. Dengan kita bagi-bagi hati, ilmu ya kak ya.
0: Bagi-bagi ilmu, betul ya. Nanti mungkin kalau pendengar ada yang ingin bertanya atau mungkin sedang berusaha untuk membuat usaha PMPS sendiri begitu ya, mungkin bisa langsung tanya sama
1: boleh,
0: Nyai.
1: Boleh kak.
0: Oke. Kita mungkin ketika sudah berada di pasar global, di pasar dunia, katakanlah tadi sudah masuk ke Hong Kong, Tiongkok begitu ya, dan juga Singapura, Malaysia, siapa sebenarnya target pasar utamanya untuk Ayu Lena sendiri?
1: Kalau aku enggak ada target-target ya kak. Misalnya karena gini, aku punya tempat usaha itu ada anak sekolah, ini baru kelas 4 atau 5 SD. Dia itu kakak percaya enggak? Dia tiap hari makan pempek sama aku.
0: Oke.
1: Setiap istirahat aku bilang kayak gini, kamu nggak bosan makan pempek? Enggak tante, aku nggak bosan makan pempek. Sekali makan pempek itu porsinya 25.000.
0: Oke. Ya.
1: Nah, memang
0: dan itu isinya apa aja tuh 25.000?
1: Dia campur-campur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Lenjer telur campur-campur. Nah jadi aku udah mati gini. Oh berarti market pempek ini bukannya orang dewasa aja ya?
0: Oke, betul.
1: Anak-anak SD pun kalau memang doyan dia nyata. Jadi kalau aku sih ini ya, kalau aku tuh nggak ada target, pokoknya yang penting kita, aku bilang tadi kita konsisten rasanya. Ya aku bilang walaupun mahal pasti tetap dibeli.
0: Tetap dibeli, betul ya. Sejauh ini respons yang paling membuat pada akhirnya apa namanya Ayu Lena sendiri merasa ini kayaknya memang pasarku nih, bikin pempek nih. Respons seperti apa sih yang akhirnya membuat termotivasi dari Ayu Lena sendiri?
1: Gini kak. Aku tiap minggu ada pesanan catering untuk orang nikahan. Harganya pun bagus ya. Udah itu ada salah satu juga ya, orang yang pesen sama aku. Itu padahal kan dia kenal banyak yang orang jual pempek ya kayak, bukan aku aja, banyak deh kenal orang jual apa yang jual pempek. Tapi alhamdulillah ibu itu maunya pesen sama aku aja. Kan banyak, dia tuh banyak yang kenal, oh si A, si B yang banyak yang jual pempek. Tapi alhamdulillah tuh dia tiap ada event, ada anaknya ulang tahun, lebaran, apa-apa dia selalu pesan sama aku.
0: Oke, baik. Memang itu salah satu yang pemicunya ya, semangatnya
1: semangat
0: ya.
1: Semangat banget
0: begitu. Sekarang kita kembali lagi mungkin dari warga asing ya yang mencoba pempek gitu. Ada enggak tapi tadi diceritakan juga ya, warga asingnya itu tuh mereka coba dulu baru merasa kayak oh ini cocok nih di lidah saya gitu ya. Berarti memang Ayu Lena sendiri tidak menjelaskan panjang lebar gitu ya, kayak ini rasanya kayak gini nih, kayak atau ya udah cicip aja gitu.
1: Enggak, aku ini gini. Aku udah bilang kan, misalnya orang yang belum pernah makan pempek tapi aku rasa udah familiar ya pempek ya. Oh ini cukanya pedas ya, aku bilang. Oh enggak, gak apa-apa.
0: Oh iya.
1: Dicicipnya kan. Oh ini cocok di lidah aku. Aku memang doyan pedas, sih bilang gitu kan. Ya udah, dari itu mereka repeat order.
0: Oke. Okay. Kalau dari pandangan Ayu Lena sendiri, tingkat kepedasan orang luar sama orang Indonesia seperti apa sih?
1: Kayaknya mereka lebih kayaknya mereka lebih hebat kuat makan pedas ya.
0: Oh iya ya, dibanding dari itunya ya,
1: dari kitanya ya. Kalau kalau gini kan, memang kalau kita tantangan jualan tuh kan memang ada banyak komplain tuh. Misalnya kayak misal ada komplain, oh kok pedas banget, pasti kan namanya pembeli kan beda-beda mulut kan pada rasa ya kak ya. Oh kok pedas banget, aku bilang kayak gini, ibu maaf kalau nggak pedas bukan cuka Palembang bu, kayak gitu.
0: Oke, baik. Sekarang kita mungkin tutup untuk diskusi soal yang pempek apa namanya. Oh mungkin ini pesan untuk yang lainnya yang ingin memulai usaha UMKM atau mungkin yang sudah punya tapi ingin coba memperluas jangkauannya ke dunia luar di luar Indonesia seperti apa nih dari
1: Yolena sendiri? Kalau aku gini kak, untuk kita ini UMKM itu ya itu tadi aku bilang kan aku kan merintinya dari nol ya kak ya, dari nol UMKM tuh nggak ada yang kenalin aku, pokoknya aku merinti apa dari bawah banget tuh sampai bisa sampai sekarang ini. Pokoknya intinya jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Memang kalau rintangan itu banyak banget yang ada. Oh kayak gini ngomong gitu kayak gini, nggak usah didengar. Pokoknya maju aja selagi kita memang selagi lurus nggak ngerugin orang.
0: Selagi usah lurus nggak ngerugin
1: iya,
0: orang.
1: Iya, jadi nggak usah denger. Oh omongan si A si B. Pokoknya memang kata kalau kata hati kita, ya udah kayak gitu, udah jalanin aja.
0: Berarti kalau misalnya kalau Ayulena sendiri untuk pesanan di luar gitu ya, di luar Indonesia, itu tuh memang cuman terima PO saja atau memang membuka apa namanya? Ini saya ready nih dikirim ke luar negeri seperti itu?
1: Kalau aku gini kak, karena aku kan marketnya juga banyak di sini ya. Jadi kadang-kadang aku juga aku bilang tadi aku tuh tahu diri kemampuan aku sampai mana gitu kan. Jadi kebanyakan memang yang udah kenal nih kak, mereka pulang ke Indonesia, kadang ada yang temennya pulang ke Indonesia, oh titip ya ambil barang di situ, pempek ya gitu. Jadi memang yang udah kenal sama aku tapi sama relasi juga.
0: Oke, baik. Relasi itu penting. Bagaimana kemudian Teh Lena sendiri, Ayulena ini tips juga untuk yang lainnya membangun relasi seperti apa sih?
1: Ya pertama tadi aku bilang tadi kita harus ramah.
0: Ramah, betul.
1: Ya mungkin kalau misalnya lihat orang aku jualan di event-event itu, duh manis banget ya mulutnya. Memang aku bilang kita harus ramah sama pembeli walaupun kita juga ada masalah kan. Misalnya masalah di rumah atau kan namanya setiap orang tuh ada masalah.
0: Betul.
1: Tapi di dalam kita misalnya kita jualan atau event atau bazar apapun dimanapun kita apa branding produk kita, kita harus ramah. Keluarinlah apa senyum kita yang manis.
0: Bener, itu kan? Perlu strategi. Strateginya adalah mulut manis, bukan mulut manisnya juga ya, bukan cuma mulut manis ya, tetapi ya hatinya juga ikut
1: harus
0: manis.
1: Harus itu kak.
0: Harus dari hati harus gitu hati, ya harus. Begitu. Dan mungkin terakhir nih, apa bentuk dukungan konkret yang mungkin paling diharapkan, misalkan dari pemerintah sendiri demi keberlanjutan ekosistem dari UMKM nih Teh?
1: Banyak ya. Kalau dari Pemkot kita itu alhamdulillah sangat mendukung kami UMKM. Dari dinas juga ya alhamdulillah sangat mendukung UMKM. Gini kak, kalau misalnya ada event-event kayak kemarin itu kita itu nggak pernah berbayar kak. Jadi stand itu di free dari dinas ya, dinas Pemkot, udah itu dari dinas Disperinda, dinas koperasi itu, dinas pariwisata juga kita itu free buat UMKM kak.
0: Oke. Berarti dukungan dari pemerintah support, sangat mensupport ya.
1: Pemkot Bogor apa-apa dari dinas kita Bogor ini support banget ke UMKM.
0: Oke, baik. Semoga. Dan apa harapannya untuk kedepannya sendiri dari Ayulena?
1: Ya mungkin gini, kalau bisa ya, kita kan brand kita itu kan masih anak bawang lah ya. Jadi buat pemerintah Kota Bogor tuh selalu support buat kita. Jadi yang UMKM kecil ini selalu di branding terus. Event-event gede harus diajak gitu.
0: Oke, baik. Baik. Itulah tadi perbincangan kita dan semoga sukses selalu.
1: Makasih,
0: untuk
1: pempek
0: dari Nyai Kito Baylenanya. Semoga semakin berjaya juga.
1: Makasih,
0: memperluas
1: kak.
0: Juga enggak cuma tadi di empat negara, siapa tahu bisa sampai Madagaskar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga sehat selalu untuk
1: amin,
0: Ayulena juga dan juga keluarga. Terima kasih sudah hadir.
1: Makasih,
0: juga
1: kak.
0: Di Pro Satu Hari di Bogor berbagi cerita juga bersama pendengar bagaimana tipsnya juga.
1: Makasih, kak.
0: Apa namanya yang ingin membuka usaha sendiri, UMKM sendiri dan juga mungkin siapa tahu bisa ikutan mengikuti jejak dari
1: amin.
0: Ayulena untuk menjual produknya ke luar negeri.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat
1: sore.
0: Main-main lagi ke sini ya.
1: Jangan kapok ya.
0: Dan pendengar, selesai sudah kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Alif dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Tetap cintai produk dalam negeri, dukung UMKM kita untuk terus tumbuh dan juga berdampak pendengar. Selamat sore, sampai jumpa dan terus mengudara bersama kami Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini, pendengar ya. Baru saja kita simak bersama perbincangan hangat dalam tema Beranda Astacita UMKM. Dan kami juga mengundang Anda yang memiliki UMKM atau usaha atau bisnis rumahan sendiri ya, untuk bisa bergabung bersama kami berbincang di Studio Pro 1 RRI Bogor. Bisa juga memperkenalkan produknya, berbagi ceritanya bersama dengan pendengar yang lainnya. Untuk Anda juga yang memiliki usaha serupa misalkan ya, bisa juga ingin memperkenalkan usahanya, bisa menghubungi kami di WhatsApp 08 15 4200, ataupun juga di Instagram kami melalui DM begitu ya, di @RRI_Bogor pendengar, sambil juga melampirkan mungkin profilnya begitu ya, sambil bisa kita pelajari apakah nantinya bisa kita undang ke sini untuk berbincang bersama kami ya. Ditunggu, dan saatnya kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini. Saatnya kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Berjaringan Bandung Bogor Cirebon dalam Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ini, minyak kita itu seperti disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bukan minyak bersubsidi. Hanya 30% yang distribusinya dikendalikan oleh Bulog. 70%-nya adalah mekanisme pasar.
3: Kasus rabies sampai saat nol ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah berkolaborasi memperkuat program Diniyah Takmiliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.

0: dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda. Supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama. Karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren. Dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu. Makanya kita dari sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama. Supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
1: Slamet menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Bahkan beberapa komoditas strategis seperti cabai menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian Kota Bandung, Mayuan Kartiwa, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga secara rutin guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, fluktuasi harga yang masih terjadi saat ini umumnya berasal dari komoditas hortikultura, khususnya sayuran yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan pasokan dari daerah sentra produksi. Sementara itu, komoditas utama lainnya seperti telur ayam masih berada pada tingkat harga yang normal dan relatif stabil. Berdasarkan hasil pemantauan di Stadion Kota Bandung, harga cabai rawit merah atau cabai domba saat ini berada di kisaran Rp60.000 sampai Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah Tanjung dijual dengan harga antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga daging ayam ras juga masih terkendali dan berada di bawah harga acuan pemerintah. Di tingkat pasar, harga daging ayam berkisar antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga daging sapi masih bervariasi tergantung jenis potongan dan kualitas daging yang dijual. Disdagin mencatat harga daging sapi berada di kisaran Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Di sisi lain, harga minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan beberapa waktu lalu kini kembali menunjukkan kondisi yang stabil. Hingga saat ini, Distrik Kota Bandung belum menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasaran.
4: Alhamdulillah, untuk harga barang kebutuhan pokok masih relatif stabil, bahkan cenderung mungkin beberapa komoditi itu ada yang turun. Nah, seperti mungkin untuk cabai itu agak cabai rawit merah, cabai merah Tanjung, itu agak sedikit turun lah seperti itu dibandingkan minggu-minggu sebelumnya seperti itu. Memang ada yang tetap stabil juga ada, tapi yang turun juga ada seperti itu. Sebenarnya kalau untuk barang kebutuhan pokok itu untuk beberapa komoditi itu tuh alhamdulillah.
3: Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah, Disdagin Kota Bandung terus menjalankan program pasar murah yang menjadi agenda rutin setiap triwulan. Program ini bertujuan memberikan akses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan harga di pasar. Ia menjelaskan pasar murah triwulan kedua telah dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya, kegiatan serupa akan kembali digelar pada triwulan ketiga yang diperkirakan berlangsung pada September 2026.
2: Ya, berikutnya, pendengar. Perumda Tirta Rangga Subang siap mengoptimalkan pelayanan air bersih meski dilanda El Nino Gozika dengan 4 langkah antisipasi. Ruslan Effendi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Perumda Tirta Rangga Subang menyatakan siaga menghadapi potensi kemarau panjang El Nino Godzilla tahun ini. 4 langkah teknis disiagakan agar suplai air pelanggan tetap aman. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI.
6: Berkaitan dengan penyediaan sepam, penyediaan air minum atau air bersih di dalamnya, sebetulnya kalau dari sisi kami Perumda Air Minum Tirta Rangga Subang, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 4 hal. Yang pertama terkait rekayasa debit air. Rekayasa debit air ini tentunya mulai dari air baku tersebut dengan non-pelaksana negara, termasuk potensi untuk alternatif air baku tambahan. seperti itu. Jadi mau tidak mau

0: dilakukan proses distribusi bergilir.
1: Keempat langkah tersebut meliputi rekayasa sumber air baku, bendungan darurat Kalijati, interkoneksi jaringan, antisipasi kebocoran hingga distribusi bergilir sebagai opsi terakhir. Tim teknis disiagakan selama 24 jam. Perumda mengajak warga hemat air dan segera lapor jika ada pipa bocor. Sinergi petugas dan masyarakat diharapkan meminimalisir dampak El Nino Godzilla. Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda mengatakan BPBD telah menyiapkan stok logistik air bersih dan peralatan darurat. Penetapan wilayah rawan kekeringan yang terus diperbarui agar distribusi bantuan tepat sasaran.
2: Kesepakatan salah satunya itu akan
1: Badan Penanggulang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang bersama dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Subang memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berdampak kekeringan panjang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dan sektor pertanian di Kabupaten Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Berikutnya, pendengar. Siswa SMP dinilai menjadi kelompok paling rawan terlibat kasus bullying di wilayah Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
5: Udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu, timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
6: Jenjang sekolah menengah pertama dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, kepada RRI. Ia menyampaikan sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan siswa SMP karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
5: Yang lebih pengaruh di SMP, Mbak. Dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Dia menunjukkan gaya hebat gitu tuh. Bahkan ada juga pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk ke gen, Mbak. Itu suatu gen ini, gen yang maksudnya tuh, Kak, ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu gen, kalau anaknya udah keluar malam terus, pulang tidak sampai jam 9, pulang ini baru suatu wajib diwaspadai karena dia itu masuk ke suatu gen. Karena kalau dia merasa hebat, saya udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu, timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
6: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampai gagasan dan kritik yang konstruktif. Selengkapnya berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
7: Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampaian gagasan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di berbagai sektor. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor, Agus Suhendra mengatakan, bahwa dalam kehidupan berbangsa terdapat keberagaman yang harus dipahami bersama, mulai dari perbedaan pemikiran, keyakinan, hingga bahasa yang menjadi kekayaan bangsa. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan.
8: Yang harus kita pahami bahwa kita ini hidup berbangsa. Ada saudara kita yang lain dengan pemikiran yang berbeda, gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi. Ini kita buka dialog kami walaupun tidak ngurusi semua urusan. Tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya. Sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Gitu.
7: Tokoh muda Pasundan, Dawak Faturrahman menegaskan, kemajuan bangsa sangat bergantung pada persatuan, kesatuan, serta peran aktif pemuda. Ia menyebut kritik yang disampaikan generasi muda merupakan kritik yang membangun dan harus dilakukan dengan tabayun atau saling memahami kondisi yang ada. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk unjuk rasa selama tetap mengikuti aturan, norma, dan kaidah yang berlaku.
9: Oh, sudah barang tentu kemajuan suatu bangsa kan terletak pada persatuan dan kesatuan dan kemajuan pemudanya tentunya. Kritik yang dilontarkan, kritik yang disampaikan oleh para pemuda yang ada di Bogor dan Pasundan ini tentunya kritik membangun, tabayun. Kita bertabayun terhadap situasi dan kondisi hari ini seperti apa. Silahkan berkritik, silahkan mengadakan unjuk rasa, tetapi berdasarkan aturan dan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Dan sudah barang tentu apa yang disampaikannya itu adalah untuk kemajuan pemuda, bangsa, dan negara tercinta ini.
7: Melalui ruang kritik yang sehat dan dialog yang terbuka, diharapkan generasi muda dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik yang membangun menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
4: Di tengah berbagai tantangan pembangunan, suara dan gagasan generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam menghadirkan kritik yang konstruktif. Itu demi kemajuan Indonesia. Lalu, seberapa penting peran kaum muda dalam memberikan kritik membangun untuk Indonesia yang lebih maju? Berikut pendapat warga, berikut suara masyarakat yang terangkum.
10: Menurut saya, peran anak muda itu penting banget ya untuk Indonesia. Soalnya ke depan yang akan melanjutkan pembangunan kan generasi muda juga. Jadi kalau ada kritik, saya rasa wajar disampaikan. Tapi harus dengan cara yang baik dan tujuannya untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menyalahkan.
11: Kalau saya melihatnya, anak muda sekarang lebih berani menyampaikan pendapat. Itu bagus karena bisa jadi masukan untuk pemerintah. Kritik membangun perlu supaya kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi suara anak muda jangan dianggap sepele, karena mereka juga bagian dari masa depan Indonesia.
12: Menurut saya, peran kaum muda besar sekali. Mereka punya banyak ide baru dan biasanya lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada hal yang kurang tepat, anak muda sebaiknya tetap menyampaikan kritik, tapi juga memberikan solusi. Dengan begitu, kritiknya bisa lebih bermanfaat untuk kemajuan Indonesia.
4: Saat ini bangsa dan negara Indonesia menuju arah yang baik dengan adanya peran pemerintah pusat hingga daerah dalam memberikan kehidupan terbaik bagi warga. Sejumlah program juga sedang berlangsung dengan adanya masukan kritik dan juga saran dari berbagai kalangan termasuk kaum muda. Bagaimana kritik kaum muda khususnya mahasiswa ini berproses agar menghasilkan solusi untuk Indonesia? Berikut wawancara presenter Marisa dengan Kaprodi Strategi Pertahanan Darat Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Sigit Purwanto.
13: Ada tema yang akan kita bahas, yaitu kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju. Ini berbicara soal kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju ya, apalagi beberapa hari terakhir ya memang ada lah ya dinamika-dinamika yang terjadi yang memang melibatkan generasi muda, kaum muda gitu ya, untuk menyampaikan suara aspirasi mereka. Dan ini sebetulnya adalah tanda demokrasi yang hidup. Walaupun belakangan muncul juga aksi ketidakpuasan ya di berbagai tempat, yang kita uji bukan keberanian bersuara, tapi bagaimana cara menyampaikan pendapat ini. Apakah kreatif, inovatif, tanpa merusak, tanpa vandalisme, dan tetap mengedepankan jiwa nasionalisme dan juga etika keindonesiaan ya. Pak Sigit, dari kacamata strategi pertahanan ini, sekarang mungkin kita membahas soal pertahanan negara dan bela negara gitu dalam bersuara. Karena kan anak-anak muda juga harus punya nih jiwa bela negaranya nih. Tapi dari kacamata strategi pertahanan, ketika misalnya anak-anak muda ini menyampaikan aspirasi, mereka kan wajib juga untuk menjaga fasilitas publik ya, ketertiban saat berpendapat. Ini adalah bagian dari bela negara juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kaum muda bisa tetap kritis dan juga bisa tetap menjaga keutuhan bangsa? Mangga.
14: Terima kasih Mbak Mariska. Jadi memang negara sudah menjamin kan, pasal 28 itu kebebasan untuk membuat pendapat di muka umum, memberikan baik secara lisan maupun tulisan, ya sudah terjamin oleh undang-undang. Tetapi ya, ada kelanjutannya juga kalau kita lihat di poin-poin pasal 28 itu, bahwa sejauh mana mengumpulkan pendapat di muka umum tersebut tidak mengganggu hak orang lain, termasuk di dalamnya adalah fasilitas umum, kemudian sarana prasarana umum, ya itu. Kemudian kalau kita bicara secara politik ya, menurut Bari Busan itu bahwa keamanan nasional itu tidak hanya pertahanan keamanan, tapi juga menyangkut politik, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan. Sehingga apabila adik-adik ini mengemukakan pendapatnya tapi tidak memperhatikan, kemudian tidak ikut mengamankan fasilitas umum, fasilitas masyarakat, juga akan secara general akan mengganggu ketertiban masyarakat, yang dampaknya akan berdampak terhadap ke national security, keamanan nasional gitu. Memang tadi kalau kita bicara undang-undang ya, setiap warga negara itu berhak untuk melakukan upaya pembelaan, upaya bela negara ya, kalau pasal 7 kemudian pasal 30 juga, untuk setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut dalam pertahanan keamanan negara itu. Jadi boleh mereka melakukan pendapat, tetapi juga ikut menjaga fasilitas dan sarana publik ya. Kita tidak ingin terjadi yang beberapa bulan lalu ya, ketika demonstrasi di daerah Senen mungkin ya, di Senen itu sampai iya dibakar itu fasilitas umum, apa itu, terminal atau terminal kan, sehingga ya, tidak beroperasi sekian lama, sehingga mengganggu masyarakat, transportasi publik masyarakat itu kan ya sangat tidak bagus ya. Mereka diberi kebebasan tapi wajib juga untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat umum.
15: Demikian. Dampak kerugiannya juga
14: ya, signifikan itu, sekian puluh miliar kan. Okay. Uang negara juga, uang masyarakat juga.
15: Iya betul. Dan kalau dari Unhan sendiri Pak, untuk mendidik calon pemimpin pertahanan, nilai kebangsaan dan etika apa yang memang perlu ditanamkan supaya generasi muda berani bersuara tapi tidak melukai persatuan Indonesia?
14: Kalau kami di Unhan itu, Unhan itu dibentuk tahun 2008-2009 pada saat itu oleh Pak SBY ya. Kemudian keluar Perpres juga tahun 2011 itu nomor 5. Unhan itu secara akademik memang di bawah Kemdikti, tetapi secara operasional di bawah Kementerian Pertahanan, sehingga agak unik ini. Kemudian menjadi center of excellence di bidang pertahanan dan bela negara. Jadi memang fokus kami ya pertahanan dan bela negara. Jadi dalam mata kuliah, kemudian mulai dari awal ada pemberian contoh di S1 kan, kami ada D3, S1, S2 dan S3. Itu ada untuk S1 dan D3 itu 3 bulan mereka basis bela negara, kemudian untuk S2, S3 itu kurang lebih 10 hari. Kemudian mata kuliah juga selalu ya disisipi dengan materi-materi bela negara. Karena kedepannya diharapkan ya mereka menjadi pimpinan-pimpinan bangsa.
15: Terima kasih Pak Sik.
16: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, Telaga Biru Cicerem ini menjadi salah satu destinasi favorit kunjungan mencapai 1.000 wisatawan saat akhir pekan. Reporter Aura Aulia menyampaikan informasinya.
17: Anugerah juga buat kami, masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
18: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator Wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
19: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1.200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
18: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Telaga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
4: Dengar mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini. Untuk mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan juga Perikanan Cianjur terus melakukan vaksinasi. Selengkapnya disampaikan Yan Sofian.
20: Untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Bidang Kesehatan Hewan atau Kesmapet di setiap UPDD kecamatan disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, menurut dokter hewan bidang kesehatan hewan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Karisudin, adanya vaksin pada hewan guna pencegahan terjadinya infeksi rabies.
21: Kasus rabies sampai saat nol ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di Kabupaten Cianjur.
20: Ia pun menambahkan dilakukannya vaksin rabies untuk pencegahan. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi hewan dibantu oleh 3 puskeswan di masing-masing wilayah. Hal itu diungkapkan Abdul Rahman, bidang kesehatan hewan wilayah utara.
22: Yang pertama di Cianjur Utara itu dilaksanakan oleh puskeswan wilayah Cianjur Utara. Terus lagi yang di tengah itu ada di Sukanagara, dilaksanakan oleh puskeswan Cianjur wilayah tengah, dan juga yang ada di Sindang Barang. Nah, di Sindang Barang ini dilaksanakan oleh petugas puskeswan Cianjur wilayah selatan. Gitu. Dan sebagian dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di bidang.
20: Namun demikian, di beberapa wilayah di Cianjur belum ada ditemukan kasus rabies. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
16: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor. Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita kembali mengupdate ya di segmen Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan hadirkan recap terlebih dahulu apa saja pertandingan yang sudah berlangsung hingga hari ini ya, Senin 22 Juni 2026. Kami awali untuk menghadirkan skor terakhir di pertandingan pada Minggu malam, tepatnya pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, di mana Spanyol menghadapi Arab Saudi dalam laga lanjutan di grup H yang tersaji dari Stadion Atlanta Amerika Serikat, mendengar di mana Spanyol akhirnya menang 4-0 ya, skor yang lumayan telak begitu karena La Roja sendiri tampil sangat dominan dan sang bintang muda Lamine Yamal membuka keran gol di menit ke-10, disusul dengan sepasang gol dari Mikel Oyarzabal dan juga ada satu gol bunuh diri ternyata lewat gol Yamal yang menjadi pemain termuda ya, 18 tahun 343 hari ini. Spanyol menjadi negara pertama dalam sejarah yang memiliki dua pencetak gol remaja berbeda di bawah usia 18 tahun di Piala Dunia setelah Gavi di tahun 2022, pendengar ya. Selanjutnya untuk pertandingan yang tersaji pada tadi pagi di fase grup H, grup G maksudnya ya, ada Belgia melawan Iran yang ternyata harus berakhir dengan skor kacamata, namun diwarnai dengan satu kartu merah yang diterima oleh pemain Belgia Nathan Ngoy pada menit ke-67, pendengar. Laga ketatnya memang berakhir dengan anti klimaks ya, karena memang Belgia ini harus bermain dengan 10 orang sejak menit 67, tapi ternyata Iran gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain yang akhirnya memaksa pertandingan berakhir dengan skor imbang kacamata 0-0, pendengar ya. Dilanjutkan pada pukul selanjutnya ya, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ada pertandingan dari grup H antara Uruguay versus Tanjung Verde yang ternyata, mendengar ya, ini adalah salah satu laga yang paling seru untuk hari ini karena berakhir imbang 2-2 yang sukses menunjukkan Tanjung Verde yang tampil tanpa beban dan menahan gempuran raksasa Amerika Selatan Uruguay, sekaligus juga mencuri satu poin krusial demi menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Pertandingan kemudian berlanjut lagi untuk di grup G, pendengar ya, ada Selandia Baru versus Mesir yang ternyata harus dimenangkan oleh Mesir dengan skor 3-1, di mana akhirnya Mo Salah mencetak gol ke gawang Selandia Baru. Dan awalnya memang sempat Selandia Baru memimpin ya dengan gol sundulan dari Finn Surma di menit ke-15, tapi ternyata Mesir mengamuk lewat aksi Mustafa Zico, Mohamed Salah dan juga Trezeguet. Kemenangan ini mencetak sejarah sebagai kemenangan pertama timnas Mesir sepanjang keikutsertaan mereka di putaran final Piala Dunia, pendengar ya. Dan untuk klasemen sementara di babak untuk pertandingan hari ini di grup, berarti tadi grup apa nih ya, grup G dan juga grup H ya. Kali ini grup G masih dipimpin oleh Mesir, Iran dan juga dilanjutkan dengan Belgia dan Selandia Baru dengan torehan poin. Mesir mengumpulkan 4, Iran 2, Belgia juga sama-sama 2, sementara Selandia Baru baru mengumpulkan 1 poin maksudnya ya. Kemudian untuk grup H sendiri, mendengar, Spanyol masih memimpin klasemen dengan perolehan poin 4, disusul dengan Uruguay dan Tanjung Verde masing-masing 2 poin, yang ditutup dengan Arab Saudi yang masih menjadi juru kunci dengan 1 poin, pendengar. Untuk jadwal selanjutnya nantinya akan mempertandingkan di grup J antara Argentina, juara bertahan Argentina melawan dengan Austria pada pukul 12 malam nanti, pendengar, yang juga akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Dilanjutkan dengan pertandingan dari grup I
antara Prancis versus Irak pada pukul 4 waktu Indonesia Barat yang nantinya juga akan disiarkan dari Pro 3 RRI di Jakarta dan juga disiarkan luas lewat Pro 1 seluruh Indonesia pendengar ya. Jadi catat waktunya Argentina versus Austria pada pukul 12 malam nanti, dilanjutkan dengan Prancis versus Irak pada pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI dan selalu sukses selalu RRI.

0: Pendengar, panggung Piala Dunia selalu punya cara tersendiri untuk melahirkan kisah-kisah emosional yang tidak terduga. Kali ini kami hadirkan kisah dari Tanjung Verde, sebuah kepulauan, negara kepulauan kecil yang datang sebagai tim underdog, tapi ternyata kali ini berada di ambang sejarah besar, pendengar. Air mata gelandang Kevin Pina yang pecah di menit ke-21 usai menjebol gawang tim raksasa Uruguay lewat eksekusi tendangan bebas yang spektakuler menjadi simbol betapa mahalnya arti sebuah perjuangan ya. Gol bersejarah tersebut tidak hanya menjadi gol pertama Tanjung Verde di putaran final Piala Dunia, tetapi juga membakar asa mereka setelah sukses memaksakan hasil imbang 2-2 atas Uruguay. Dengan mengantongi 2 poin di peringkat ketiga grup H sementara ya, langkah Tanjung Verde kini tertuju pada laga penentu melawan Arab Saudi. Di atas kertas, kekuatan kedua tim ini dinilai seimbang ya. Namun secara moral dan juga performa terkini, momentum justru berada di pihak Tanjung Verde untuk mencetak sejarah fenomenal lolos ke babak 32 besar jika mereka mampu menjaga fokus dan juga menumbangkan Arab Saudi. Sembari juga berharap Uruguay nantinya tersandung di tangan Spanyol, pendengar. Satu laga sisa yang akan terasa begitu dekat sekaligus juga penuh tekanan. Kita nantikan ya, apakah sang underdog ini mampu menyempurnakan dongeng indah mereka di Piala Dunia 2026. Untuk pertandingan Tanjung Verde selanjutnya sendiri, pendengar, ini akan berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia Barat, pukul 7 ya waktu Indonesia Barat di grup H yang akan disiarkan dari Stadion Houston. Sementara untuk pertandingan lainnya, Uruguay versus Spanyol, di jam yang sama juga di hari Sabtu 27 Juni 2026, pendengar ya, di Stadion Guadalajara. Dan itulah tadi informasi yang bisa saya sampaikan di segmen Pesta Bola Dunia 2026 untuk sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami karena setelah ini kita akan lanjutkan untuk Bogor sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Keputusan yang diambil secara sukarela ini akan menjadi bagian baru dalam laporan keuangan tahunan istana yang dijadwalkan terbit pada pekan depan, pendengar. Langkah ini diambil sebagai komitmen Istana Buckingham untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta merespons tuntutan publik pasca sejumlah skandal keuangan yang sempat menerpa anggota keluarga kerajaan. Dari yang saya baca dari Detik.com, meskipun secara hukum penguasa monarki Inggris tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan, nyatanya Raja Charles memilih untuk tetap membayarnya atas pendapatan pribadinya. Rincian yang akan dibuka ini mencakup pajak atas investasi pribadi, pengelolaan perkebunan di Sandringham dan Balmoral, serta keuntungan dari bisnis properti Duchy of Lancaster yang tahun lalu diperkirakan mencapai 24 juta pound sterling, atau kalau dipindah atau disetarakan dengan rupiah, ini setara dengan 584 miliar rupiah, pendengar. Publikasi pajak pribadi ini nantinya akan disandingkan dengan rincian sovereign grant atau dana hibah publik yang digunakan untuk membiayai operasional resmi kerajaan. Dan melalui keterbukaan ini, Kerajaan Inggris berharap dapat memberikan kejelasan yang lebih luas mengenai tata kelola keuangan mereka di mata masyarakat modern.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORNI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini.

Mendengar ada informasi yang akhir-akhir ini ramai ya di media sosial terkait data yang dirilis dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, di mana Bogor ini mencatatkan angka jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tertinggi di Jawa Barat, pendengar. Sekitar 7.321 orang. Dan ini menjadi angka tertinggi ya di Jawa Barat, disusul dengan Kabupaten Sukabumi dengan 3.930 dan juga Kota Bandung di angka 3.571, pendengar. Dan ini cukup miris ya, Bogor, kabupaten terutama ternyata ya. Sementara untuk Kota Bogor sendiri berada di posisi 8 dengan jumlah 2.194 orang yang mengalami gangguan jiwa. Memang seperti disampaikan dari Jabar Stats, Instagram Jabar Stats pendengar, ternyata memang Kabupaten Bogor ini menjadi yang paling tinggi ya, bahkan angkanya jauh di atas peringkat 2 dan peringkat 3. Sementara untuk wilayah urban dan juga penyangga ibu kota ya, seperti Bekasi, kemudian Kota Bogor tadi sudah disebutkan, dan juga Kota Depok juga memasuki daftar ini begitu. Bahwa kalau di Bekasi sendiri ada 2.970, ini ada di posisi kelima. Sementara untuk Kota Depok sendiri ada di peringkat 9 dengan 1.888 ODGJ. Dan ini menunjukkan bahwa memang isu kesehatan mental masih perlu diperkuat hingga level komunitas, pendengar ya. Memang kesehatan itu seringkali kita lupa ya, kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan, bahwa yang sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental kita ya. Apalagi sekarang memang sudah orang-orang sudah mulai lebih peduli dengan kesehatan mental. Banyak yang sudah mulai sadar kalau ketika apa yang sedang terjadi di pikirannya, apa yang sedang terjadi di emosinya begitu ya, ada yang salah, ada yang merasa janggal begitu. Ternyata itu memang salah satu gangguan dari gangguan jiwanya, dan memang sudah ada kesadaran diri untuk periksa begitu ya. Dan saya ingin mengajak untuk kita semuanya untuk tidak sekedar melihat deretan angka tadi sebagai data-data di atas kertas saja ya, karena memang wilayah urban dan juga kota penyangga itu punya tekanan hidup yang luar biasa tinggi. Dan fakta ini menjadi alarm nyata juga ya untuk kita, bahwa isu kesehatan mental itu dekat sekali dengan kesehatan keseharian kita begitu. Jadi mulai sekarang, mari yuk sama-sama yuk kita lebih merangkul sesama. Kita perkuat kepedulian dari level terkecilnya ya, mulai dari mendengarkan keluh kesah anggota keluarga di rumah, mungkin juga pasangan, antar pasangan di tempat kerjanya mulai capek. Silakan yuk kita bagi-bagi sama-sama, sekedar menyapa juga tetangga di lingkungan komunitas kita, karena juga seringkali satu sapaan hangat atau pelukan kecil Anda bisa menyelamatkan kesehatan mental seseorang. Jangan tunggu sampai parah baru kita peduli.

Berinvestasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu investasi emas. Kenapa emas? Pertama, emas punya ketahanan terhadap krisis ekonomi. Saat inflasi mengguncang atau harga kebutuhan pokok naik, harga emas justru tetap stabil. Kedua, emas tidak gampang terpengaruh kebijakan pemerintah atau kondisi politik suatu negara. Ketiga, ternyata bank sentral di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, hingga India masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu bukti betapa berharganya logam mulia yang satu ini. Keempat, emas adalah bentuk investasi paling tua di dunia. Jauh sebelum saham dan mata uang modern lahir, emas sudah lebih dulu jadi alat tukar dan simpanan nilai. Dan kelima, harga emas ditentukan 2 kali sehari oleh lembaga keuangan internasional. Jadi, apakah Anda tertarik mencoba investasi emas mulai hari ini?

Selamat sore, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dampak program makan bergizi gratis atau MBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Menurutnya, hasil program tersebut baru akan terlihat dalam jangka panjang melalui perbaikan status gizi masyarakat secara berkelanjutan. Budi mengatakan keberhasilan program MBG berpotensi mengurangi berbagai masalah kesehatan, termasuk stunting dan angka kematian ibu. Karena itu, perhatian khusus perlu diperlukan kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil. Ia menekankan pemenuhan gizi selama masa kehamilan sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan. Selain ibu hamil, Menkes juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu menyusui dan balita. Menurutnya, masa balita merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk mengukur efektivitas program, pemerintah tengah menyiapkan evaluasi berbasis data bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Evaluasi tersebut akan digunakan untuk memantau perkembangan status gizi penerima manfaat, sekaligus menjadi dasar perbaikan program di masa mendatang. Demikian kilas berita, saya Alif Dayita.

0: Ryan sayang, aku punya hadiah loh buat kamu.
1: Hadiah? Hadiah apa? Emang sekarang aku ultah ya? Kayaknya hari jadian kita juga bukan hari ini deh ya.
0: Hari ini emang bukan hari lahir kamu, bukan juga tanggal jadian kita, masih bulan depan kali. Tapi ini aku punya coklat buat kamu.
1: Oh, maksud kamu hari kasih sayang? Tapi bukannya masih beberapa hari lagi?
0: Yeah, kamu mah kasih sayang itu ditunjukin bukan cuma di hari-hari tertentu aja, tapi bisa setiap saat kok. Kayak aku ke kamu sekarang sayang.
1: Ih, kamu gombal banget sih. Tapi makasih ya.

Pendengar, ada informasi penting yang akan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang kali ini memanggil Marwan bin Khotib. Dengan tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 21 Agustus 1972, tempat kediaman dahulu di Jalan Bima Perumahan Arya Tama, RT 5 RW 6 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam ataupun juga di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Meiti Linda Yosep binti JJE Joseph sebagai penggugat melawan Marwan bin Khotib sebagai tergugat. Selanjutnya kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. 43 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita beranjak ke segmen berikutnya pendengar untuk kita sama-sama menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Sambil juga kita rangkaikan sebelumnya untuk kita simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran dan juga deretan lagu-lagu bernuansa religi untuk meneduhkan dan menenteramkan petang Anda di sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.

kita menutup sholat dengan salam. Menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji. Bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan.

semuanya makhluk hidup yang diciptakan, Allah pasti telah diatur. Rezekinya dari waktu yang dihembuskan roh ke dalam jasad sampai dicabutnya kembali roh dari jasad. Jangan takut akan kemiskinan, sehingga kita menghabiskan waktu dalam mengumpulkan harta saja. Karena sesungguhnya orang terkaya sekalipun di muka bumi, dalam pandangan Allah itu sama. Allah akan melihat seorang hamba dari tingkatan takwa dan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Dengan menjunjung tinggi toleransi beragama, kita memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan sosial. Jaga bersama kerukunan umat beragama demi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Selamat sore, pemerintah menargetkan penyelenggaraan 125 event pariwisata daerah sepanjang tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata nasional. Target tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 98 agenda pariwisata di berbagai daerah. Dangnaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Aditya Laksmana, mengatakan hingga saat ini 38 festival pariwisata yang telah digelar berhasil menciptakan perputaran ekonomi mencapai 86 miliar rupiah. Menurutnya, sektor yang paling merasakan dampak positif adalah usaha kuliner, transportasi, dan akomodasi yang mengalami peningkatan transaksi selama pelaksanaan berbagai festival. Pemerintah menilai sektor pariwisata memiliki keunggulan karena mampu menciptakan perputaran ekonomi yang cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku usaha mikro serta masyarakat setempat. Selain memperbanyak agenda wisata, pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui peningkatan infrastruktur dan promosi digital. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara pada awal tahun 2026 tercatat melampaui 4 juta orang dan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Pemerintah berharap rangkaian event olahraga atau maksud kami event pariwisata yang tersisa sepanjang tahun ini dapat terus menjaga momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia. Demikian kilas berita, saya Alif Deita, kita lanjutkan Bogor sore ini.

Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan juga selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja menyalakan radionya di frekuensi kami 102 dan 104 MHz untuk frekuensi FM-nya, atau juga di frekuensi AM kami 1242 kHz, dan tentunya untuk Anda juga selamat sore untuk yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital Pendengar. Kembali kami akan sampaikan panggilan sidang yang disampaikan dari Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Ade Setiawan bin Hayyun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 September 1990, dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Haji Ridi nomor 49 RT 4 RW 3, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang untuk menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Soleha binti Suparman sebagai penggugat melawan Ade Setiawan bin Hayyun sebagai tergugat. Selanjutnya kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, kalau saya pantau ya dari kawasan Jalan Pangrango 34, tepatnya di RRI Bogor begitu ya, sepertinya suara hujan mulai turun, cukup deras sepertinya ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang atau mungkin terpaksa berteduh di pinggir jalan, saya selalu mengimbau untuk tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan juga, dan jangan dipaksakan jika memang jarak pandangnya sudah mulai terbatas alias hujannya semakin deras dan membuat saking derasnya ini pandangannya jadi terbatas begitu ya. Dan untuk Anda yang mungkin sudah sampai di rumah, sudah beruntung bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, kehangatan teh atau kopi panas rasanya menjadi teman yang paling pas ya untuk menemani malam yang bisa dibilang dingin ini ya. Tapi kemanapun arah tujuan Anda malam hari ini, pastinya Anda tidak melewatkan berbagai perkembangan informasi penting yang terjadi di tanah air dan juga internasional sepanjang hari ini, pendengar. Karena tepat pukul 19 nanti, sesaat lagi kita akan hadirkan program Warta Berita Sentral yang bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk menikmati, untuk menyimak bersama informasi penting yang terjadi sepanjang hari ini. Jadi kita simak bersama, kita nantikan bersama. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat.

0: ya ini mulanya sekitar 26 sampai 34 triliun rupiah. Terus yang besar sekitar 24 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
1: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
5: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
6: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
4: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
7: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar.

0: benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
1: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUG116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
6: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga, dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
5: Dan dikatakan Adin, dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal, dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
8: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
7: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syapitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan, alhamdulillah, ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
10: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau pakai.
9: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
11: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
12: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
11: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
13: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
11: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Tidak terasa Bogor Sore Ini sudah memasuki di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Tersisa satu segmen terakhir untuk menutup kebersamaan kita pada sore hari ini adalah Mimbar Agama Konghucu, pendengar. Dan untuk hari ini juga, Alif ucapkan selamat beristirahat, selamat menghabiskan waktu Anda di hari Senin ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Bogor Malam Ini yang akan menemani waktu istirahat Anda, pendengar, di awal pekan ya. Dan akhir kata Alif pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan atas nama kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada kekurangan selama siaran pada edisi hari ini. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali di siaran Alif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih. Terimalah salam penerimaan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Baik ke Tungten.
1: Sian Yui
0: Santai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina. Dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Nah, para tekin, terima kasih. Marilah sama-sama kita dengarkan mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan silakan Jason Kunto.
1: Selamat malam Jason.
0: Ya.
1: Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian
0: Sian Yui Te
1: Sancai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simple, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan, kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama, bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu tidak pernah luput daripada sebuah kesalahan. Betul tidak, Jess?
0: Iya,
1: betul. Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sebuah kesadaran. Untuk apa? Untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melainkan sebuah peluang untuk kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.
0: Ya, untuk memperbaiki diri.
1: Iya, untuk memperbaiki. Jadi makanya kan ada yang simpel itu, orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan. Karena apa ya? Untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu memang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi Kungce juga bersabda berita dan mengajarkan bahwasanya seorang cinca, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah,
0: ya,
1: tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang cinca dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, Jason,
0: ya,
1: orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kukuh, kaku kalau bahasa orang kita ya. Terus apa ya, dia menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah. Nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu Jason. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini, bahwasanya prinsip perbaikan diri itu harus terus menerus, bukan hanya saat kita salah saja, tapi bisa setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Karena ajaran ini selaras dengan konsepnya Kumja tentang memperbaiki diri. Karena apa? Karena moralitas kita itu dibangun dari refleksi harian kita. Jadi setiap hari moral, makanya orang yang moralitasnya baik itu pasti dia itu setiap hari mengkoreksi setiap tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus, dan dia juga berani mengakui akan kekurangan, dan dia juga punya upaya, punya tekad. Untuk apa? Untuk perbaikan tanpa henti di dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bisa maknai dari ayat ini, Jason. Terus dalam konteks filosofinya, banyak yang saya dapat juga, yaitu dalam konteks pemerintahan, konteks organisasi, lalu ada juga konteks di dalam kekeluargaan, dalam membina rumah tangga, itu bila seorang pemimpin kalau dia tidak mau menerima sebuah kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini. Baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga ya. Kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah. Kalau hanya benar menurut kita, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
0: keluarga dan diri kita juga.
1: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahwasanya seorang murid itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting.
0: Iya.
1: Karena apa? Ya, mohon maaf, waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang.
0: Iya.
1: Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, dan konteksnya apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu yang namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digugu dan ditiru, ya. Tapi kan ya, nggak semua guru itu baik, ya, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau kalau di dalam kehidupan itu Jason, ya. Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi dalam penerapan kehidupan itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Nah, terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan. Ya, dalam hal kita, ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan itu aja kan juga dalam aja nggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Nah, itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan terberat di dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu. Berani mengakui. Dan kita jangan sampai apa? Jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya ada sebuah kesalahan, lalu oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin atau seorang menjadi seorang kincir, ya kita harus berani mengutarakan bahwasannya ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif itu hanya kesadaran saja. Tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Yes,
0: ya. Ya, biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit untuk mengakui,
1: iya,
0: bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan sangat jarang deh.
1: Tapi
0: tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah satu kebaikan, untuk dirinya, untuk diri kita juga. Itu sebagai bahan koreksi bagi diri kita apapun yang keluar dari kata-kata kita, ya.
1: Betul,
0: terutama dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, itulah yang harus kita koreksi.
1: Yang itu, itulah karena orang juga terkadang juga memandang bahasanya benar bagi kita tapi bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunci itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya sebenarnya bukan kritikan tapi sebuah
0: peringatan
1: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang mau jadi seorang cincel, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali, ya kita nggak pungkiri ya, namanya kita seorang manusia itu namanya salah, kita dibuat salah, itu pasti juga nggak terima. Nggak beda waktu dulu gini, waktu sekolah itu kan sering kali biasanya namanya nyontek itu kan udah tahu salah, kita sudah dibilang itu salah, itu nggak tepat. Tapi ya bagaimana caranya kita ini selalu berbuat, membuat sebuah alibi,
0: kebenarannya,
1: iya, membuat sebuah kebenaran agar kita juga nggak disalahkan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena kita menyangkal kesalahan itu tadi gitu loh.
0: Padahal dari situ pun ada dampak.
1: Iya betul.
0: Dampak yang berarti ya kita hanya mau melihat hasil,
1: melihat hasil,
0: tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek. Ya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa,
1: lebih bisa,
0: ya, lebih tahu dari kita. Maka dari itu, ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri,
1: menutup diri
0: untuk menambah pengetahuan,
1: menambah pengetahuan, gitu.
0: Karena dia tidak belajar, gitu.
1: Betul, jasa. Terus yang kedua, hitungannya tadi bersifat defense, lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar. Ya. Sudah tahu bahwasannya kalau kita dulu sekolah itu selalu dibikin diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga menjadi sebuah pesan bagi kita, janganlah, kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki, jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
0: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Iya.
0: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita,
1: ya.
0: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
1: Buat salah sendiri.
0: Nah, itu jangan sampai kita lakukan berulang.
1: Ya, terulang lagi.
0: Terulang lagi.
1: Dan itu juga seperti hal. Kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu sebenarnya kan juga kerugian bagi kita juga,
0: ya.
1: Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar, sehingga kita akan bisa menutup diri.
0: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
1: awal dari
0: awal atau keberhasilan yang ditunda.
1: Iya, betul. Makanya, tapi kan nggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jason. Karena orang kan berpikir bahwasannya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali, dia masih ulang lagi. Dan setelah dia menemukan, oh ini loh, di mana sih kesalahan itu, harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya,
0: akan sulit dilakukan.
1: Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya, bahwasanya apa sih, kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
0: Iya, apalagi mencari kambing hitam.
1: Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
0: Iya, walaupun diawali, barangkali diawali dengan ketidaksepakatan.
1: Betul.
0: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan.
1: Harus ada kesepakatan.
0: Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam, misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja. Ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu,
1: ada titik temu
0: untuk kebersamaan.
1: Untuk kebersamaan enggak jadi masalah. Ya namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu enggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sebuah yang sesuatu yang terbaik.
0: Yang terbaik. Kesamaan bisa dijalankan bersama-sama.
1: Betul.
0: Kan itulah koreksi yang paling baik.
1: Paling baik. Karena kita juga harus itu, Jason. Harus bisa mengembangkan growth mindset. Atau pola pikir yang selalu tumbuh. Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan. Agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
0: Ya karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
1: Iya, iya betul.
0: Ya apalagi ayat tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mengakui kesalahan adalah
1: benar-benar kesalahan.
0: Iya, berarti
1: bersalah tetapi tidak mau menyadari
0: menyadari
1: itulah benar-benar kesalahan.
0: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi diri kita. Sampai istilahnya kita memaksakan
1: betul
0: apa pendapat kita. Apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan,
1: bisa saling mengingatkan.
0: Tapi kalau dalam satu organisasi, apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah kasih lama. Boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan.
1: Silakan.
0: Tapi kalau tidak dapat diterima,
1: ya jangan memaksakan.
0: Jangan memaksakan.
1: Ya, itu cukup ya,
0: gitu. Istilahnya kita dengar pendapat orang lain gitu kan.
1: Betul.
0: Apa yang lebih mengena mungkin daripada pendapat kita.
1: Iya betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam hal sama gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan itikad yang baik, tapi akhirnya ujung-ujungnya juga oh iya sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilematis. Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kungce bilang bahwasannya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kungco mengajarkan kepada kita, Jason, bahwasannya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. Lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
0: Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
1: Koreksi
0: bukannya berarti pada saat kita salah.
1: Betul.
0: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan
1: kegiatan-kegiatan
0: sesuatu hal.
1: Sesuatu
0: yang,
1: hal.
0: Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
1: Nah, itu yang
0: dengan keluarga sendiri pun kita harus hati-hati,
1: harus hati-hati
0: mengutarakan, apalagi zaman anak-anak
1: sekarang ya,
0: boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
1: Betul.
0: Iya, kadang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
1: Bisa.
0: Bahwa
1: iya,
0: iya, bahwa yang kita lakukan itu tidak benar.
1: Tidak benar, gitu. Karena ya kan dalaman dari segi pengalaman, betul bahwasannya kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya. Orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, agak akan bisa,
0: tidak akan masuk,
1: ya, tidak akan masuk,
0: dan mungkin akan sulit menerima.
1: Ya, akan sulit menerima.
0: Ya karena beda zaman,
1: karena beda zaman,
0: beda cara untuk pendidikan. Ya, mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda.
1: Ya.
0: Karena melihat perkembangan.
1: Betul.
0: Apalagi zaman sekarang dan zaman IT,
1: ya. Makanya kita makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi, dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu saja yang bisa saya
0: sampaikan. Kalau ada closing statement, silakan.
1: Nggak ada
0: ya. Kan patokannya itu adalah guru. Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi,
1: bersalah tapi tidak menyadari diri, itulah benar-benar kesalahan.
0: Itulah bersalah tapi tidak menyadari, itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
1: Ya,
0: para tocin pendengar RRI Pro 1 Bogor. Masih banyak sebenarnya harus kita bincang.
1: Masih banyak.
0: Tapi waktu yang membatasi kita.
1: Betul.
0: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini, dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih Jason atas
1: kehadirannya
0: dan mengisi acara Mimbar Agama.
1: Sama-sama.
0: Salam kebajikan. Faith
1: Adun dan Sian Yuita
0: Sanchez.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-22 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini ya. Dan kita buka dengan ruang komunitas untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 selalu menghadirkan antusiasme luar biasa dari para pecinta sepak bola di seluruh dunia ya. Namun di balik euforia mendukung tim favorit ya, masyarakat dan juga komunitas para pecinta bola ya, ini juga perlu mewaspadai maraknya praktik judi bola yang kerap meningkat selama berlangsungnya turnamen bergengsi tersebut pendengar ya. Dan demam Piala Dunia sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menarik masyarakat terlibat dalam aktivitas perjudian ya. Berbagai promosi, iklan, sampai dengan ajakan melalui media sosial dan juga aplikasi pesan instan semakin gencar tuh bermunculan menjelang dan selama kompetisi berlangsung ya. Dan judi bola biasanya menawarkan kemudahan dalam memasang taruhan dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat ya. Padahal peluang menang yang ditampilkan seringkali tidak sebanding dengan resiko kerugian yang harus ditanggung para pemain gitu ya. Nah, banyak orang awalnya hanya mencoba memasang taruhan dalam jumlah kecil untuk menambah keseruan saat menonton pertandingan ya. Namun tanpa disadari kebiasaan tersebut ini dapat berkembang menjadi kecanduan yang sulit dihentikan dan berujung pada masalah keuangan gitu ya. Karena dampak judi bola tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tapi juga keluarga serta lingkungan sekitar ya. Dan tidak sedikit kasus yang berujung pada konflik rumah tangga, utang menumpuk, sampai dengan tindakan kriminal akibat tekanan ekonomi yang muncul dari kekalahan taruhan tersebut pendengar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi soal ini pendengar ya, bagaimana mewaspadai perhatian judi bola di tengah demam Piala Dunia ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Terelie mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Ya mendengar, kemajuan teknologi digital ini membuat akses terhadap situs dan juga aplikasi judi semakin mudah gitu ya. Bahkan sebagian platform menggunakan metode pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi berlangsung cepat tanpa harus bertemu langsung ya. Selain kerugian finansial, pelaku judi bola juga beresiko menjadi korban penipuan. Ya. Beberapa situs ilegal ini dapat menyalahgunakan data pribadi pengguna atau bahkan tidak membayarkan kemenangan yang dijanjikan kepada para pemainnya. Dan pemerintah dan juga para penegak hukum ini terus berupaya memberantas praktik judi online melalui pemblokiran situs dan juga penindakan terhadap pelaku. Ya. Meski begitu, kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam mencegah pembayaran aktivitas tersebut ya. Dan apalagi di kalangan komunitas bola ini juga diperlukan begitu ya bantuannya untuk bagaimana sama-sama memerangi judi online apalagi di musim Piala Dunia gitu ya. Nah, para penggemar sepak bola dianjurkan menikmati pertandingan dengan cara yang sehat dan positif, mendukung tim favorit, berdiskusi tentang strategi pemain ataupun mengikuti kegiatan nonton bareng ini dapat menjadi alternatif hiburan yang lebih aman serta bermanfaat ya. Dan momentum Piala Dunia seharusnya jadi ajang untuk merayakan semangat sportivitas dan juga persatuan melalui olahraga gitu ya. Dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik judi bola, masyarakat dapat menikmati kemeriahan turnamen tanpa harus menghadapi resiko sosial maupun ekonomi di kemudian hari. Pendengar,

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, segera kita bergeser ke segmen berikutnya di Bogor malam ini. Kita akan masuk di komposisi lagu-lagu daerah. Kali ini lagu-lagu Cianjuran kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda di kesempatan kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Musik Sunda Cianjuran merupakan salah satu kekayaan budaya Jawa Barat yang memiliki keunikan tersendiri ya. Kesenian ini hadir di wilayah Cianjur pada abad ke-19 dan hingga kini masih terus dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas budaya Sunda, pendengar. Nah, salah satu yang membuat Cianjuran unik adalah perpaduan antara musik dan juga sastra ya. Dalam pertunjukannya, seorang penyanyi atau juru mamawos ini melantunkan lagu-lagu berisi pupuh dan juga syair yang syarat makna kehidupan, cinta, nasihat hingga nilai-nilai spiritual ya. Dan keunikan lainnya terletak pada cara penyajian yang cenderung tenang dan juga penuh penghayatan ya. Berbeda dengan beberapa jenis musik tradisional lain yang mengandalkan tempo cepat, musik Cianjuran justru menghadirkan suasana lembut yang mampu menenangkan dan juga menyentuh hati para penikmatnya gitu ya. Dan instrumen yang digunakan juga memiliki karakter khas. Alat musik utama dalam Cianjuran seperti kecapi indung, kecapi rincik, suling bambu, dan juga rebab, di mana perpaduan alat-alat musik tersebut ini menghasilkan harmoni musik yang halus dan juga mendalam, pendengar ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini. Kita menyapa ada dari Julian Dicoma, selamat malam Aga, malam juga. Ada lanjutannya Aga apa nih? Nanti malam jam 22 lewat habis acaranya. Oh gitu. Kirim dua pesan Julian Dicoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap. Nanti kita bacain aja ya. Di ruang rindu nanti Julian ya. Untuk apa namanya atensinya ya. Kita lanjut lagi untuk menyapa dulu yang di ragam budaya. Ada Aba Kismin di Pasir Ri Capus, Kawihna Tauco Cianjur di Ati Saleh dikintunkan ke kasepuhan Ki Anta sareng Ki Oding di Gang Patmo Pasir Eri, kumaha daramang ka Ibu Siti Haryati di Cewaringin, kumaha tiasa te kawi Sunda Cianjuran katanya ya. Kang Julian di Ciomas di Antos Mirebus sareng Kopina di Ruang Rindu ya. Kang penyiar hatur nuhun, mugi-mugi sing sehat sareng seer rejekina. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun pisan Ki Abah Kismin di Pasir Eri ya. Siap, nanti insyaallah kalau ada lagunya kita mainkan ya. Tapi kalau enggak ada enggak apa-apa, nanti kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Oke. Yang lain masih kita nunggu di 08115x4200, sambil nanti kita juga akan lanjutkan lagi soal hal-hal unik tentang musik Cianjuran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Kalau kamu orang Bogor dan bangga dengan budayanya, kamu pasti nggak asing lagi sama tarian yang satu ini. Yaps, Tari Lodong Bogoran. Tari Lodong Bogoran terinspirasi dari kisah rakyat yang sehari-hari di kota Bogor. Ciri khas dari Tari Lodong Bogoran ini adalah gabungan dari tarian tradisional serta permainan musik. Para penari perempuan akan menari sambil memainkan alat musik dan ditampilkan dalam gerakan yang energik serta ekspresif. Alat musik yang digunakan juga unik-unik banget karena terdiri dari gabungan lodong, dog-dog atau kendang, dan juga koko atau lodong kecil. Tarian ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Bogor kepada masyarakat luas dan biasa ditampilkan di beragam event. Wah, terkenal banget ya Tari Lodong Bogoran ini. Nah, yang pasti sudah seharusnya kita patut bangga dengan budaya serta ciri khasnya yang kita miliki. Yuk kita lestarikan budaya kita. Budaya kita adalah tanggung jawab kita.

Ya benar, kita masih membahas mengenai musik Cianjuran begitu ya. Instrumen yang digunakan juga memiliki karakter khas. Alat musik utama dalam Cianjuran tadi ya, ada kecapi indung, kecapi rincik, suling bambu, dan juga rebab ya. Nah, kecapi indung memiliki peran penting sebagai pengatur irama dan melodi utama ya. Sementara kecapi rincik berfungsi mengisi ornamen-ornamen musik yang memperkaya alunan lagu sehingga terdengar lebih indah gitu ya. Dan suling bambu ini menjadi salah satu instrumen yang paling mudah dikenali dalam musik Cianjurannya. Suaranya yang merdu dan mendayu-dayu seringkali mampu membangkitkan suasana haru dan juga ketenangan bagi para pendengarnya. Dan hal unik lainnya adalah menggunakan bahasa Sunda yang sangat halus dalam syair-syairnya ya. Banyak lagu Cianjuran menggunakan diksi dan juga ungkapan khas Sunda yang mencerminkan kesantunan serta kearifan lokal masyarakat Sunda ya. Dan musik Cianjuran juga dikenal sebagai kesenian kalangan menak ataupun bangsawan Sunda pada masa lalu, yang awalnya kesenian ini dikembangkan di lingkungan pendopo dan juga sering dipentaskan dalam acara resmi maupun pertemuan para tokoh masyarakat ya. Meski berakar dari tradisi lama, Cianjuran mampu bertahan hingga era modern ya. Dan bagi komunitas seni dan lembaga budaya yang terus memperkenalkan kesenian ini kepada generasi muda, baik itu melalui festival, pelatihan, sampai dengan pertunjukan digital ya. Dan keunikan lainnya yang tidak kalah menarik dari musik Cianjuran adalah filosofi yang terkandung dalam setiap lagu. Nah, banyak karya Cianjuran mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia, mencintai alam, serta menghormati nilai-nilai kehidupan. Dan di tengah derasnya arus musik modern, Cianjuran tetap menjadi simbol kehalusan budaya Sunda dan keindahan melodi, kemudian kedalaman syair, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya menjadikan musik Sunda Cianjuran sebagai warisan seni yang patut dibanggakan dan juga dilestarikan oleh generasi masa kini maupun mendatang pendengar.

Lagu tadi menjadi lagu penutup peringatan untuk lantunan Cianjuran di kesempatan kali ini ya. Kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya. Di Bogor malam ini menjadi segmen penutup ada Ruang Rindu. Kali ini komposisi lagu-lagu mancanegara oldies ya, 80-90an akan kita mainkan. Yang mau request lagu nostalgianya, lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini, boleh ya. Line WhatsApp boleh, line telepon boleh, atau komentar langsung di fitur live chat RRI Digital untuk Anda yang mendengarkan Pro Satria Bogor di RRI Digital ya. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Mini drama Kurir Tengah Malam.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Jangan Korat. Berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran Korat.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.

0: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
1: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
0: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
1: Reno, mulai besok jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
0: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
1: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
0: Konsultan? Gaya banget, Chef.
1: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Tais The Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Tais The Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita masih di Ruang Rindu pendengar di malam hari ini ya. Gila biasa masih menemani Anda di komposisi lagu-lagu barat oldies 80-90an yang kita mainkan. Lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, In Your Eyes, dari George Benson, yang membawa kita ke menit 33 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat di malam hari ini ya. Menyapa dulu yang sudah bergabung di malam hari ini, ada Julian di Comas, selamat malam Aga ya. Habisan di Wara Radio mau gabung di acara Ruang Rindu ya. Soalnya nanti suka lupa katanya ya. Mau minta lagu Red Red Wine ya dari B40 ya. Lagu ini kado ultah untuk Ibu Siti Haryati dan juga Abah Kismin. Kok bisa barengan yang ultahnya ya? Abah Kismin dan juga Ibu Siti Haryati. Oh, dua-duanya ultah ya. Selamat ulang tahun buat keduanya ya. Baik Ibu Siti Haryati maupun juga Abah Kismin, semoga panjang umur sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin, katanya gitu ya. Siap, lagunya insya Allah kita hadirkan ya. Kita sapa dulu yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, ini dengan Tiara ya?
1: Iya kak.
0: Bagaimana kabarnya Tiara?
1: Alhamdulillah,
0: alam sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Baik, silakan Tiara, mau lagu apa?
1: I will just when you feel it, ajak boleh gak kak?
0: Lagunya siapa?
1: When you feel it.
0: When?
1: When you feel it, with me sama Maria
0: Carey. Maria, Maria Carey ya?
1: Ya.
0: Yeah. When you believe ya?
1: Ya, yeah, ajak kak.
0: Boleh, nanti kita coba carikan ya. Mangga.
1: Kirim salam buat Mama Neng Sumbi. Terus buat Abang Zedian. Terus buat Abah Kismin juga. Buat Insi di Gunung Posteri. Wah, terus buat semuanya aja deh ya. Selamat malam.
0: Baik.
1: Terus buat berpesta bola juga deh. Oh ya kak, mau nanya kalau Itali udah belum kak?
0: Itali kan nggak masuk Piala Dunia.
1: Oh nggak masuk ya?
0: Nggak masuk.
1: Nggak isi. Mak banget, soalnya ditungguin ini nggak ada.
0: Nih Italinya nggak masuk. Ganti deh, ganti Portugal aja atau apa kek?
1: Iya, soalnya dari dulu suka sama Itali gitu.
0: Oh sukanya jagoannya Italia.
1: Terima kasih ya kak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Nungguin Itali, orang Italinya gak masuk tuh ya. Udah 3 kali berturut-turut tuh Itali gak masuk. Ganti aja mendingan. Argentina ke, Argentina ada Messi ya. Yang nanti bakal main ya Argentina di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita juga bakal siarin lo lawan Austria ya. Kita menyapa lagi untuk yang lainnya. Dan nanti malam jam 12 malam timnas Argentina akan melawan Austria di Piala Dunia. Mohon doanya, semoga timnas Argentina bisa menang melawan Austria. Terima kasih. Semangat buat Argentina. Ini dari Theo ya. Kayaknya di atas kertas sih emang kayaknya Argentina ya. Kemarin aja Lionel Messi hat-trick tuh ya. Semoga ya. Tapi keseruannya bakal apa? Nanti aja kita nantikan ya, karena di jam 00 sampai pukul 00 kita juga bakal siarin laga antara Argentina kontra Austria ya. Nanti juga kita bakal bahas kok ya terkait pertemuan dua tim tuh ya. Nanti kita berikan informasinya untuk Anda ya. Oke, kita lanjut lagi menyapa untuk yang lainnya yang sudah gabung. Kali ini ada assalamualaikum, waalaikumsalam, Ruang Rindu, ada Iqbal Teh di Al Barokah Gadok Tengah Curug Nangka Bogor, katanya ya. Minta di play My Heart Will Go On dari Celine Dion. Kirim salam buat para pendengar Pro 1. Ada Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julian, Kang Boy BCL, Bang Jack, Diki Chandra, di Gadok ya, Segadok Capus ya. Bomen, Comas, Nambu, katanya bawa semuanya aja ya. Jangan lupa si Messi hari ini tanding lagi. Salam spesialnya buat istri tercinta Nur Halimah dan Teteh Syifa. Semoga sehat selalu. Buat yang bacain, terima kasih, selamat berduka sampai tuntas ya. Messi bakal tanding lagi. Kira-kira bakal hat-trick lagi gak sih? Kalau menurut Anda pendengar, Messi kemarin kan hat-trick tuh, luar biasa jadi top score sementara ya. Kira-kira bakal nambah lagi tinggal nih golnya ya. di pertandingan kontra Austria nanti ya. Kita coba kalau menurut Anda pendengar, sok boleh komentarnya ya lewat WhatsApp di 08 5 kali 4200. Baik, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya. Kita putarkan dulu yang udah request di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay channel.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih di ruang rindu pendengar untuk kategori lagu-lagu mancanegara gitu ya. Di kesempatan malam hari ini untuk kategori lagu-lagu tahun 80-90an yang kita mainkan ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya malam hari ini. Yang mau bergabung juga boleh ya di line WhatsApp, di fitur live chat digital maupun juga di line telepon ya. Saya ingin menyapa dari ruang rindu, selamat malam Baga malam juga Abah Kismin ya, ikutan ya Abah Kismin pasti dari Capus. Lagunya Wasted Success dari The Purple ya. The Purple, coba nanti kita carikan ya. Kirim-kirimnya buat Ibu Siti Haryati, Ibu Anton di Cilebut, Ibu Breta di Ciawi ya. Nah, saya di ATS, Deng Sumbi, kemudian Tiara, Yanti, Ajeng, kemudian Norma, Yulian, Reno, Wahyu untuk Handra, Iqbal bersama istri ya. Ipul untuk Baga, makasih dan jangan lupa kopi tambah lagi. Siap ya. Sedang ngopi sih ya, lagi ngopi mayatnya. Sambil nunggu laga antara Argentina kontra Austria ya. Kemudian lanjut lagi, ada selamat malam Baga dari Ibu Siti Haryati di Cewaringin, mohon diputarkan lagu Beloved untuk Baga. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian katanya ya. Siap ya. Kemudian lanjut lagi, ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam ruang rindu RRI Bogor dengan Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya berjudul Goodbye dari Air Supply ya, atau Broken Heart dari Brian Adams ya, atau dari Bon Jovi juga boleh ya. Yang mana aja katanya ya. Kirim salam buat semua pendengar setia ruang rindu RRI Bogor di mana saja berada. Buat Bang Aga yang bertugas, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Sami-sami ya. Baik, insya Allah nanti kita hadirkan lagunya di kesempatan kali ini ya. Oke, baik, yang lain masih kita nantikan kebersamaannya di ruang rindu di kesempatan kali ini ya. Nanti kita sapa-sapa lagi, jadi jangan kemana-mana. Karena kita juga nanti bakal bahas soal pertandingan antara Argentina dan juga Australia, Austria, ya, di mana laga antar tim nasional Argentina dan Australia ini menjadi salah satu pertandingan paling menarik ya, karena Piala Dunia 2026, karena kedua tim ini sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka mereka, ya, sehingga duel ini berpotensi menentukan siapa yang bakal memimpin klasemen grup, ya, dan juga mengamankan tiket ke babak 32 besar. Lebih cepat ya, apakah Argentina atau Austria ya, nanti kita bakal bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kita masih di Ruang Rindu, pendengar, kembali menyapa untuk yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Ruang Rindu, Malam Buaga, Nina Said di ATS. Mau request lagu Michael Bolton yang To Love Somebody ya. Kalau nggak ready dari Peter Carrere yang Glory of Love ya. Oke, Bu Aga, terima kasih, selamat malam kembali. Siap, nanti kita pilihkan salah satunya ya. Kalau nggak yang Michael Bolton, kita hadirkan A Glory of Love dari Peter Cetera ya. Nanti coba kita carikan, kita pilihkan salah satunya, oke? Kemudian kita lanjut lagi, kali ini ada selamat malam bahagia malam juga dari Ajeng di Dramaga. Mohon dimintakan lagu Feeling untuk bahagia. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Feeling ya, coba nanti kita carikan lagunya pendengar ya. Baik, kali ini kita bahas soal dua timnas yang bakal bertanding nanti di tepat pukul 00, ada Argentina dan juga Australia. Kalau kita lihat dari kedua timnya, pertama dari Argentina ya, kondisi Argentina, Argentina datang sebagai juara bertahan dan juga memulai turnamen dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair ya. Dan penampilan impresif yang dipimpin oleh Lionel Messi yang mencetak hat-trick dan juga membawa Albiceste langsung ke puncak grup J ya. Nah, skuad asuhan Lionel Scaloni tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dengan generasi baru. Selain Messi, Argentina memiliki kekuatan di lini depan melalui Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez ya. Sementara Emiliano Martinez menjadi andalan di bawah Mister Gawang ya. Sedangkan kondisi Austria sendiri, Austria tampil mengejutkan pada pertandingan pertama dengan mengalahkan Yordania 3-1 ya. Tim besutan Ralf Rangnick ini menunjukkan permainan agresif dan juga passing tinggi yang menjadi ciri khas mereka dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan Austria ini mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman seperti Marko Arnautovic ya. Kemudian ada Marcel Sabitzer dan juga David Alaba ya. Dan kekuatan utama mereka terletak pada organisasi permainan yang disiplin serta kemampuan melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang ya. Dan terkait head to head ya, secara kualitas skuad Argentina lebih diunggulkan tentunya berkat kedalaman pemain dan juga pengalamannya di level tertinggi ya. Namun Austria bukan lawan yang mudah karena mampu memberikan tekanan intens dan sering menyusahkan tim yang mengandalkan penguasaan bola. Nah, banyak pengamat menilai Argentina memiliki peluang lebih besar untuk menang ya, terutama setelah menunjukkan performa dominan pada laga perdana ya. Meski begitu, Austria berpotensi memberikan kejutan apabila mampu memanfaatkan celah saat Argentina kehilangan bola ya. Dan tentunya Argentina sedikit lebih diunggulkan ya berkat kualitas individu dari para pemainnya dan juga pengalaman bertanding di laga-laga besar ya. Namun Austria memiliki modal kepercayaan diri yang tinggi dan juga berpotensi membuat pertandingan berlangsung ketat hingga menit-menit akhir gitu ya. Nanti kita lihat aja di tepat pukul 00 ya, apakah Argentina mampu melanjutkan tren positifnya gitu ya, atau justru malah Austria jadi batu sandungan. Nanti kita akan lihat aja ya. Oke, baik, nanti kita bahas lagi untuk pertandingan, karena untuk esok hari ini ada beberapa pertandingan yang kami siarkan pendengar. Selain Argentina Austria, ada juga Prancis Irak yang bakal kita siarkan ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selain laga antara Argentina dan juga Austria, pendengar, ya, kami juga akan menyiarkan laga lainnya di tepat pukul 4 antara Prancis dan juga Irak, ya. Nah, laga antara Prancis dan juga Irak ini, ya, pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 yang merupakan tim unggulan Prancis melawan Irak, ya, di Philadelphia, ya. Dan laga ini menjadi sangat penting karena dapat menentukan peluang kedua tim untuk melangkah ke babak 32 besar, ya. Di mana Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-1 atas Senegal pada laga perdana. Tim asuhan Didier Deschamps ini menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kandidat juara dengan kekuatan merata di semua lini itu, ya. Dari depan sampai dengan belakang, ya. Sementara itu Irak berbeda ataupun berada dalam tekanan setelah kalah 1-4 dari Norwegia. Kekalahan tersebut membuat mereka wajib meraih poin agar menjaga peluang lolos, ya. Dan di mana Prancis akan tentunya mengandalkan ketajaman Kylian Mbappe yang tampil impresif pada pertandingan pertama. Selain itu, lini serang Les Blues juga diperkuat oleh Ousmane Dembele, Mikel Olise dan juga Bradley Barcola, ya. Dan di kubu Irak, ya, harapannya bertumpu pada striker Amin Hussein dan juga winger Ali Yasmin yang diharapkan mampu memberikan ancaman melalui serangan balik cepat, ya. Dan pertandingan ini menjadi pertemuan pertama antara Prancis dan Irak di ajang Piala Dunia FIFA, ya, karena kedua tim belum pernah berhadapan di putaran final Piala Dunia sebelumnya, ya. Dan Prancis tentunya diperkirakan bakal mendominasi penguasaan bola dan juga terus menekan sejak menit awal, ya. Dengan kualitas individu dan juga kedalaman skuad yang lebih baik, Les Blues tentu menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan, pendengar. Baiklah, pendengar, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelaga biasa pamit untuk suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi buruan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa, ya, di tepat pukul 00 kami akan ajak Anda untuk menyimak dengar bareng pertandingan antara Argentina versus Austria, ya. Nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel The Year I Met You, karya Cecilia Ahern, bercerita tentang Jasmine, seorang wanita yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan merasa hidupnya kacau. Ia kemudian bertemu dengan tetangganya, Matt, seorang penyiar radio yang juga sedang mengalami masalah besar. Mereka awalnya tampak tidak cocok, tetapi persahabatan mereka tumbuh dan membantu mereka menghadapi krisis pribadi masing-masing. Cecilia Ahern menulis dengan gaya yang hangat dan penuh perasaan. Jasmine sebagai karakter utama digambarkan dengan sangat baik, membuat pembaca bisa merasakan perjalanan emosionalnya dan frustasi hingga akhirnya menemukan arti hidup yang baru. Hubungan Jasmine dan Matt menambah warna ceria, menunjukkan bahwa kadang-kadang orang yang paling tidak kita duga bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Salah satu kekuatan buku ini adalah kedalaman karakter yang ditampilkan dan bagaimana hubungan yang berkembang antara Jasmine dan Matt membantu mereka berdua tumbuh. Namun bagi beberapa pembaca, bagian awal cerita mungkin terasa agak lambat. Secara keseluruhan, The Year I Met You adalah bacaan yang hangat dan menginspirasi tentang perubahan hidup dan kekuatan hubungan manusia. Cocok untuk Anda yang suka dengan cerita yang penuh emosi dan karakter yang relatable.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar kita

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tamunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, teman Pro 2, kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Ada banyak nih informasi yang mau saya bagi. Dan yang gak kalah penting, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin kamu. Tapi informasinya bakal mulai di-share di jam 6 ya teman Pro 2. Karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Berjuanglah dengan tekad dan ketekunan, karena hanya melalui perjuanganlah kita bisa mencapai impian dan kesuksesan.

0: Tahukah Anda bahwa satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen sehari? Sementara satu orang manusia membutuhkan 0,5 kg oksigen sehari. Berarti dengan menanam satu pohon sama dengan menghidupi dua orang manusia. Dan menebang satu pohon sama dengan membunuh dua orang manusia. Mari menanam untuk bumi yang lebih baik. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Hai teman Pro 2, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu. Karena udah masuk jam 6 ya teman Pro 2. Seperti yang saya bilang, saya bakal mulai update kamu dengan informasi-informasi terkini. Di tengah cuaca yang lumayan dingin karena tadi malam diguyur sama hujan teman Pro 2 ya. Udara dinginnya masih kerasa sampai sekarang, alhamdulillah. Setelah berapa hari, lama lah ya, hampir berapa minggu kita tidak hujan ya kan. Dua hari ini kita diguyur sama hujan, dan itu mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua teman Pro 2 ya. Oke, kalau begitu mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ke kamu, dan juga lagu-lagu enak bakal kamu dengerin sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2. Nah, untuk membuka perjumpaan kita kembali di jam 6 ini, saya mau puterin dulu nih 3 lagu. Salah satunya saya punya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Selain Bernadia dengan kita buat menyenangkan, saya juga punya lagu yang menjadi original soundtrack dari K-pop Demon Hunters yang terpilih juga menjadi salah satu soundtrack terbaik di tahun lalu, tahun Pro 2 ya, saya punya Hunter X dengan Golden untuk kamu.

Tapi sabar, teman berdua, lagu ini bakal kamu dengarkan ya. Setelah saya kasih dulu nih, saya punya lagunya Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Coboy Junior dengan kamu. So enjoy, jangan kemana-mana, tetap di sini dan tungguin saya balik lagi dengan informasi-informasi lainnya. Oke? Okay?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: hari ni. Cuaca hari ini.
1: Oke, baiklah sama Bro 2, ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat untuk hari ini ya, yang bakal langsung di-share nih oleh rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Nah, di seberang sana ada rekan Alita Nur Aini yang bakal menyampaikan informasinya ke kamu, Tom Bro 2. Kayak gimana sih informasi perkiraan cuaca hari ini? Apakah hujan lagi? Atau mulai tidak turun hujan lagi? Kita sama-sama simak yuk, ini dia.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini,
3: prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan prakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Selasa, 23 Juni 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hari berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan, suhu udara berkisar 20 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 30 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian update prakiraan cuaca untuk hari ini, semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau prakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih banyak rekan Alita Nur Aini untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Masih ada potensi hujan sama seperti dua hari ini, jadi jangan lupa untuk bawa payung dan juga jas hujannya untuk kamu yang mau beraktivitas pagi ini.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Teman berdua, siapa di antara kamu yang mendapatkan giliran pemadaman listrik beberapa hari terakhir? Wah, di tempat saya sampai dua kali ya. Bahkan yang kedua itu lumayan lama loh, dari mulai siang sampai malam hari, teman berdua ya. Karena memang sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman listrik secara berkala dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kondisi ini kan menimbulkan keluhan masyarakat nih, karena mengganggu aktivitas rumah tangga, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi, teman berdua. Dan masalah ini pun turut menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, hingga Dirut PLN dan jajarannya itu menemui Pak Presiden di Istana Kepresidenan pada hari Senin kemarin ya. Dan akhirnya alasannya itu katanya karena kekurangan stok batu bara, teman berdua. Gitu ya. Terus masalah utamanya juga terkait batu bara ya, bukan soal ketersediaan total doang nih, melainkan pasokan kalori menengah untuk proses blendingnya pun itu menjadi permasalahan utama. Begitu tahun pro 2 ya. Tapi katanya sudah dipastikan bahwa sudah tidak ada masalah, dan PLN sudah menjamin akan terus menjalankan tugas dengan baik tahun pro 2 ya. Dan pembangkit yang besarnya itu katanya sudah dipulihkan kemarin, sudah tersinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Jadi katanya sih gak akan ada pemadaman bergiliran lagi tahun pro 2 ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ada lagi. Agak repot memang kalau mati lampu, iya gak sih?

Kamu mungkin punya memori sama lagu ini. Miss you, baby.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Kawan Pro 2, Lionel Messi memborong 2 gol pada saat Argentina mengalahkan Austria ya. Di mana Argentina sekarang menyandang status Lionel Messi sekarang menyandang status top skor Piala Dunia sepanjang masa melewati Miroslav Klose. Wah, gila nih ya. Jadi Messi mencatat sejarah itu saat Argentina melawan Austria di Dallas Stadium Texas dalam laga kedua grup J Piala Dunia pada dini hari tadi. Dia memborong 2 gol kemenangan Abis Celeste atau Argentina ya. Sempat gagal nendang penalti di menit 9, tapi akhirnya Messi bikin 2 gol masing-masing di menit 39 dan juga di masa injury time babak kedua, teman Pro 2. Nah, 2 gol itu bikin Messi menegaskan statusnya sebagai top skor Piala Dunia sepanjang masa. Jadi pemilik 8 Ballon d'Or ini sekarang punya koleksi 18 gol, melewati catatan Miroslav Klose dengan 16 gol di Piala Dunia ya. Nah, kapten Argentina ini sekarang ya memimpin daftar top skor turnamen di turnamen Piala Dunia yang digadang-gadang sebagai turnamen terbesar ini, Tom Pro 2 ya. Di mana Messi mencetak 18 gol usai tampil di 6 edisi Piala Dunia sejak tahun 2006 hingga 2026 dan dia total bermain 28 kali di ajang Piala Dunia. Wah. Apakah dia akan mencetak lebih banyak gol lagi sampai nanti, Tom Pro 2? Karena kan kalau Argentina sudah lolos nih ke babak berikutnya ya. Tapi saya rasa sih kayaknya dia bakal terus tambah gol deh, Tom Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Serial House of the Dragon season 3 resmi tayang pada Minggu 21 Juni di mana baru tayang sampai satu episode, penonton dan kritikus langsung memberikan skor tinggi untuk serial dari HBO itu. Di situs Rotten Tomatoes, angka skornya meroket mencapai 95% dan 44 review sudah ditulis oleh pengulas terverifikasi. Beberapa dari mereka merupakan penonton awal yang dapat akses menyaksikan 4 episode perdana untuk diulas. Skor 95% dari House of the Dragon Season 3 dapat cap Certified Fresh dari situs agregator itu, sekaligus jadi rekor skor tertinggi sejauh ini dari 2 musim sebelumnya, di mana di musim 2 dapat skor 84% dan musim pertama mendapatkan skor 90%. Setelah penayangan episode pertama, skor Popcorn Meter juga cukup tinggi meski jauh lebih rendah di bawah Tomator, di mana House of the Dragon Season 3 dapat skor 70% dari total 100 plus rating pengguna situs Rotten Tomatoes. Secara keseluruhan, ulasan Season 3 terbilang positif dan dilansir dari berbagai sumber. Banyak penonton dan kritikus yang merasa pace Season 3 cukup menjanjikan daripada Season 2 yang dinilai terlalu slow.

Si Piala Dunia teman Pro 2, Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan ini mengantarkan Abisaleste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Meskipun mencetak 2 gol penting di menit 38 dan 90+5 sepanjang pertandingan, Messi sang bintang itu sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti sebelumnya. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor gol Piala Dunia yang pernah dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Bagi pemain kelahiran tahun 1987 ini, merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Dan saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.